Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara ini dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengki Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp, serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Pendengar Suara Yang Dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap diri kami. Untuk saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berdoa juga untuk para pendengar, kiranya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan juga yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar suara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai yang mereka membaca, merenungkan, dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, bersama-sama di dalam suatu wadah pastilah akan mengalami benturan, gesekan, atau perselisihan. Telur yang berada dalam satu keranjang akan berbenturan dengan telur yang lain atau keranjang itu. Penulis kitab Amsal mengatakan besi memajamkan besi, orang memajamkan sesamanya. Sebagaimana pisau ditajamkan oleh alat lain dari besi, begitu pula manusia saling menajamkan melalui kompetisi, usulan, gagasan, atau kritik yang membangun. Kita sering mendengar pepatah, hati boleh panas, tetapi kepala tetap dingin. Sayangnya, kita sering mengabaikan pepatah itu ketika terjadi benturan dengan sesama mitra. Hal yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pemberontakan anak terhadap orang tuanya atau pembangkangan murid terhadap gurunya. Media massa melaporkan berita tentang rakyat mengkudeta pemimpin negara atau para buruh mogok kerja menentang kebijakan perusahaan. Dan hal yang tidak lagi menjadi gosip adalah maraknya perpecahan di dalam gereja karena faktor kepemimpinan atau motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Apa sesungguhnya akar permasalahan di sini? Menurut hemat saya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman akan prinsip kemitraan di dalam dinamika kelangsungan hidup bersama. Saya sangat meyakini bila kemitraan yang baik tetap ditunjung tinggi, perselisihan pastilah dapat diatasi. Para gembala Abraham dan para gembala Lot pernah berselisih. Namun, mereka dapat menyelesaikannya dengan cara yang tenang dan damai, karena prinsip kekerabatan atau kemitraan yang baik tetap dipertahankan. Namun bila mana kemitraan yang baik diabaikan, penyelesaiannya suatu masalah atau perselisihan akan ditempuh dengan cara perang dan ramai. Nah, bagaimanakah menciptakan kemitraan yang baik? Yang pertama yaitu adanya kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita perhatikan kata hamba di dalam ayat kelima memang menunjuk kepada para hamba atau budak pada saat itu yang sudah menjadi Kristen. Pada masa itu perbudakan adalah hal yang lazim dari dan Alkitab walaupun menentangnya, tapi tidak mengutuki sistem perbudakan yang sudah terjadi dan diberlakukan pada saat itu. Hal yang ditekankan Alkitab adalah bagaimana semestinya para hamba melaksanakan kewajibannya di tempat mereka bekerja. Apakah mereka menyadari bahwa dengan bekerja secara baik mereka menjadi saksi yang baik bagi Kristus? Apakah mereka menyadari bahwa sebagai pekerja mereka menjadi mitra kerja Allah untuk melestarikan bumi? Sangat menyedihkan bila mitra kerja Allah mengabaikan kewajiban yang semestinya dilakukannya. Bila seorang pemain sepak bola tidak menjalankan fungsinya secara baik, sang pelatih akan mengeluarkannya dari arena dan menggantikannya dengan pemain lain. Tuhan menuntut mitra kerjanya menjalankan kewajiban dengan penuh ketaatan terhadap pemimpin di tempat mereka bekerja. Ketaatan kepada pemimpin disamakan dengan taat kepada Kristus.
Karena bekerja menjadi suatu ibadah, para pekerja tidak mencari simpati semata untuk menyenangkan hati manusia, tetapi dengan segenap hati melakukannya sebagai kehendak Tuhan atas dirinya. Kewajiban yang harus dilakukannya di tempat kerja didasarkan pada motivasi pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Pendengar suara ini yang kasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana menciptakan kemitraan yang baik. Hal yang kedua yaitu adanya hak yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Bila kewajiban sudah dilakukan, hak secara otomatis menjadi bagiannya. Namun pada kenyataannya, banyak di antara kita menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Banyak orang menuntut haknya secara penuh, tetapi tidak menjalankan kewajibannya secara penuh. Hal seperti itu tidak menjadikannya kemitraan yang baik di tempat kerja, tetapi menghancurkan kemitraan yang baik dengan pemimpin maupun rekan kerja lainnya. Dengan suara ini dikasih Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa dalam mewujudkan kemitraan yang baik, para hamba dan Tuhan wajib memenuhi hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Rusaknya kemitraan kerja kerap terjadi karena kelalaian dalam memenuhi hak dan tanggung jawab. Para tuan atau pemimpin dituntut untuk berlaku adil atas semua hamba atau pegawai yang bekerja padanya. Secara tegas, Rasul Paulus menyatakan perihal kemahatahuan dan keadilan Tuhan atas para tuan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Begitu pula terhadap para hamba atau pegawai. Dalam pelaksanaan, ia harus senantiasa menyadari kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini bukan berarti para hamba harus menampik upah kerja atau menolak pembayaran secara finansial, melainkan hal itu bukan prioritas utama. Janganlah para pekerja mengerjakan sesuatu berawal dan berakhir dengan uang. Di dalam dunia profesional, hal yang dituntut adalah total quality. Slogan yang diusung oleh kaum profesional saat ini adalah jangan kita mengejar uang, tetapi uanglah yang mengejar kita. Para profesional asik dengan karya, bukan harta. Mereka mengetahui secara pasti bahwa karya yang mereka persembahkan akan menentukan harta yang akan mereka dapatkan. Bukankah sebenarnya ini adalah prinsip tabur tuai yang diajarkan Alkitab? Kenapa para pekerja Kristus masih saja bekerja dengan pola ala kadarnya? Pekerja Kristus harus memiliki level yang lebih tinggi dari orang dunia. Ia bekerja karena didasarkan pada tiga hal mendasar, yakni hamba Kristus, melayani Tuhan, dan menerima balasannya dari Tuhan. Kisah penginjil yang telah melayani bertahun-tahun di pedalaman Afrika memberi inspirasi untuk memahami prinsip ini. Setelah menempuh perjalanan laut selama beberapa hari, ia tiba di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Bersama dengan kedatangannya, Presiden Amerika Theodore Roosevelt menumpang kapal yang sama setelah beberapa hari berburu binatang di hutan belantara Afrika. Ketika tiba di pelabuhan New York, banyak orang yang menyambut kedatangan sang presiden. Bahkan wartawan mewawancarai kisah perjalanannya selama di Afrika. Penginjil dan istrinya pun turun dari kapal tanpa disambut sama sekali. Mereka kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian ia bergumam, kita mengabdikan hidup kita di Afrika untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Pada waktu kita kembali, tidak seorang pun datang menyambut. Bahkan kita tidak menerima upah atau penghargaan atas apa yang kita kerjakan. Presiden Roosevelt menembaki banyak binatang di Afrika dan ia menerima sambutan yang meriah. Dengan hati yang penuh kekecewaan, dia segera menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, sang penginjil berdoa sebelum beristirahat. Lalu Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi sambil berkata, "Tahukah kamu mengapa kamu belum menerima upahmu, anakku? Karena kamu belum pulang. Pandanglah upah yang lebih bernilai luhur dan mulia daripada harta bersifat fana dan sementara." Dengan suara indah yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita berada, bekerja, dalam kita juga boleh menunjukkan kasih Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen yang boleh bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan sungguh,
bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kerja dengan penuh melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di sebuah perusahaan yang besar, sebuah perusahaan yang kecil. Tuhan sudah menempatkan kamu sesuai dengan rencananya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk keberadaan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Engkau tempatkan kami, kiranya kami boleh menyadari bahwa itu adalah semua anugerah dan sebuah rencana-Mu ya Tuhan. Berilah kekuatan pada setiap diri kami untuk kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini, biarlah firman-Mu boleh kami ingat, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. 081-222-477-567. Dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu-lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepada-Mu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar, berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan terus boleh memulihkan kakinya yang terasa sakit. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh memberkati keluarga ini, ya Tuhan. Untuk Bapak Matius Jolis, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot yang dirasakan. Biar Tuhan juga yang boleh terus memberikan pemulihan untuk Bapak Matius, Tuhan. Doa juga untuk Bapak Krisen di Geger Kalong, kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Joa Simpson yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan kepada Bapak Krisen bersama dengan anaknya. Setiap penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang boleh campur tangan. Berdoa untuk saudara William yang merasakan ada benjolan di tangannya, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan. Dan Ibu Eti di Arjuna untuk kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ani yang untuk kesembuhan matanya, Tuhan juga yang boleh memulihkan mata dari Ibu Ani. Untuk Ibu Ella di Cipadung, kami juga berdoa untuk Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan rencana besok akan kontrol. Tuhan juga yang terus memberikan hasil yang baik, dari ke hari semakin baik, Tuhan. Dan berdoa juga untuk rencana kontrol Ibu Popon, kami menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan untuk hasil yang baik juga. Untuk suaminya yang mengalami jatuh, kiranya Tuhan juga yang memulihkan kaki yang dirasakan sakit. Dan kami juga tetap terus berdoa untuk pekerjaannya, untuk kesehatan keluarga. Dan tetap terus mendoakan untuk usaha yang sedang dijalani boleh berjalan dengan baik. Dan anak baby di dalam studi dan keperluannya, Tuhan yang boleh mencukupkan segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk mereka yang berdumul di dalam pekerjaan studi dan ekonomi.

berdoa untuk Ibu Kia Kwa di Cimahi, untuk ekonomi keluarga dan kedua anaknya, William dan Michelle, untuk pesan hidup yang mereka cari, Tuhan juga yang boleh memberikan yang terbaik. Untuk Sharon dan Sherlyn, kami berdoa untuk pekerjaan Sharon, biar Tuhan juga yang boleh tangan, boleh beradaptasi dengan baik di dalam setiap pekerjaan yang konek Sharon, dan untuk studi Sherlyn, Tuhan juga yang menyertai. Berdoa juga untuk pasangan hidup yang mereka cari, Tuhan yang boleh campur tangan. Berdoa juga untuk William yang sedang menantikan sidang skripsi, Tuhan pimpin untuk persidangan boleh berjalan lancar, dan berdoa juga untuk kesehatannya, Tuhan yang menyertai. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan di luar negeri, Tuhan juga yang sertai, untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Yuyun boleh berjalan dengan baik, dan untuk kesehatannya Tuhan yang sertai. Untuk Susan, Maureen, Keisha, Nyerana, dan Abed, di setiap pekerjaan yang mereka lakukan baik di dalam negeri maupun luar negeri, Tuhan yang boleh menyertai, untuk setiap pekerjaan mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang menyertai, memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk pasangan hidup mereka ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan juga yang boleh pimpin untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup yang mereka cari. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya, Tuhan yang sertai, untuk dari hari ke hari semakin baik, Tuhan yang pulihkan untuk semakin baik, memberikan kesehatan yang baik untuk Ibu Sri Lestari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Aceh dan Bapak Lisdi yang berulang tahun hari ini, Tuhan yang menyertai dan memberikan sukacita untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Kau yang memberkati untuk setiap usaha, pekerjaan, serta keluarga mereka, Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan, inilah setiap doa-doa kami, hanya di dalam namamu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Suara Indah 92,1 FM, berdengar suara Indah dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

0: tujuan baik, motivasi tulus, jika tidak diimbangi dengan cara yang berkenan, justru akan menciptakan konflik.
1: 虽然有诚挚动机和良好意愿，若态度不谦卑，也会产生矛盾和冲突。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Pagi-pagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Fiona, udah perpanjang SIM belum? Belum nih, kadaluarsa loh.
1: Hah? Oh, nggak usah perpanjang itu mah.
0: Hah? Bukannya bulan ini habis ya masa berlakunya?
1: Hah? Emang ada masa berlaku?
0: Ya adalah, 5 tahun sekali.
1: Tapi tulisannya kan seumur.

0: Kalau SIM kalian gimana?
1: Udah mau habis belum masa berlakunya? Cepetan cek sekarang.
0: Ada banyak pilihan tempat perpanjangan SIM di SIM Keliling Online. Simak berikut ini.
2: Buat yang di Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya itu setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 9 sampai jam 12. Kalian bisa datang ke beberapa tempat seperti di Gerai SIM The Botanica Mall lantai LGOE 01 dan juga Gerai SIM Mall Pelayanan Publik Kota Bandung, Jalan Cianjur nomor 34 Kota Bandung. Buat mobil SIM kelilingnya hari ini ada di 10 Avenue dan juga di ITC Kebon Kelapa. Besok ada di Res Area 78 Kiara Arta Park dan Pasar Modern Batu Nunggal. Rabu ada di ITC Kebon Kelapa dan GPP Sumarekon Ruko Beril. Nah, buat yang Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftarannya jam 8 sampai jam 1 siang, Senin sampai Sabtu ya. Hari ini ada di Miko Mall, besok ada di Super Indo Ujung Berung, dan Rabu ada di Super Indo Antapani. Buat Kabupaten Bandung dan juga Cimahi, pendaftarannya Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu jam 8 sampai 10. Kabupaten Bandung di tanggal 6 Juli ini ada di Gria Grand Cinunuk Cileunyi dan Tematik Mall Majalaya. Selasa besok di kantor Kecamatan Cicalengka dan Ricis Factory Rencong Bale Endah. Rabu ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Buat yang Cimahi, hari ini ada di Cimahi Mall Pintu Barat, besok di Jogja Lembang KBB, dan Rabu balik lagi ke Cimahi Mall Pintu Barat.

Oke, pendengar, selamat pagi semuanya. Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin lagi sampai jam 11 nanti ya. Dan seperti biasa aku mau bagiin informasi-informasi terkini. Kemarin-kemarin nih negara-negara di Eropa lagi dilanda heat wave ekstrim. Suhu hariannya bisa mencapai 35-40 derajat Celsius di banyak kota. Dan ini memecahkan rekor dan memicu peringatan darurat di berbagai negara. Negara-negara yang terdampak itu ada Portugal, Spanyol, Prancis, Belgia, Luxembourg, Belanda, Inggris, Jerman, Swiss, Austria, Italia, Ceko, Slovakia, Hungaria, Slovenia, Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Serbia, kemudian ada Montenegro, Albania, Makedonia Utara, Yunani, Bulgaria dan Rumania. Para ilmuwan iklim menyatakan bahwa probabilitas heat wave sekuat dan sedini ini meningkat drastis akibat pemanasan global yang disebabkan aktivitas manusia. Lewat postingannya di X, Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom mengatakan kalau ini tuh sudah lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni yang diakibatkan oleh cuaca panas ekstrim di Eropa. Terus kalau sudah sepanas ini, apa dampaknya? Yang gak disangka-sangka dan gimana cara mereka survive. Katanya orang-orang tuh pada war beli AC dan juga kipas angin. Ini terjadi di tanggal 26 Juni yang lalu. Bahkan harus rela bangun pagi untuk antri di toko. Pada minggu 28 Juni di Berlin, polisi sampai mengerahkan 2 water cannon untuk menyemprotkan air ke warga biar gak kepanasan. Warga juga sampai berenang di Kanal Saint Martin tanggal 26 Juni setelah beberapa area tertentu diizinkan dipakai sama publik akibat tingginya suhu di tengah gelombang panas di Paris. Kemudian ada hacks yang dilakukan juga oleh para penjaga kebun binatang Bioparco di Roma, Italia pada 27 Juni. Demi menyelamatkan satwa dari dehidrasi dan stres akibat panas, mereka dikasih makan dengan cara yang berbeda, yaitu makanan satwa yang dibekukan secara khusus. Di Berlin, sebuah video diunggah tanggal 26 Juni 2026 merekam lampu lalu lintas yang meleleh karena heat wave. Kemudian ada juga kejadian di Leipzig di Jerman tanggal 28 Juni. Suhu panas ekstrim bikin aspal dan perekat rel meleleh sampai menutupi jalur dan wesel yang pada akhirnya memaksa layanan tram di Leipzig itu dihentikan sementara sampai Senin pagi waktu setempat. Dan ternyata gak cuma di Eropa juga ya. Pemerintah Tiongkok juga melawan suhu panas ekstrim. Katanya Tiongkok bikin kabut pendingin buatan. Ada sebuah video di mana gedung perumahan di Tiongkok yang dilengkapi dengan teknologi mist cooling alias kabut pendingin. Sistem ini diklaim bisa menurunkan suhu sekitar 3-6 derajat Celsius. Jadi tetap nyaman buat dipakai aktivitas outdoor selama musim panas. Nah, jadi kalau kita lihat dari videonya, ini tuh ada di gedung tinggi, terus di yang paling atas, di rooftopnya, mereka tuh memasang si mist cooling tadi. Cara kerjanya, sistem ini memakai pompa bertekanan tinggi dan nozzle khusus untuk menyemprotkan uap air super halus ke udara. Ketika kabut ini menguap, dia menyerap panas dari lingkungan sekitar dan hasilnya area terasa lebih sejuk tanpa bikin orang tahu permukaan di sekitarnya jadi tanpa bikin orang atau permukaan di sekitarnya jadi basah kuyup. Teknologi ini biasanya bisa dipasang di balkon, taman, area pejalan kaki, sampai di ruang outdoor lainnya. Ternyata teknologi outdoor mist cooling sebenarnya bukan barang baru. Sistem ini tuh pernah digunakan ketika Olimpiade Beijing tahun 2008, termasuk lewat mist cooling station di area pertandingan untuk membantu menurunkan suhu dan mengurangi resiko panas bagi atlet maupun peserta.

Ya, mendengar masih di dalam program Trending Topic Morning dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya. Kita bagiin dulu dari Indonesia aja lah ya. Nih, dari si Gas Melon. Jadi katanya pendengar, Gas Melon ini ada rencana bakal diganti dengan CNG Merah Putih. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lagi nyiapin Compressed Natural Gas atau CNG Merah Putih berkapasitas 3 kg sebagai sumber energi alternatif LPG 3 kg. Sejauh ini udah ada 15 tabung prototipe CNG yang diimpor dari Tiongkok buat uji coba di Lemigas bulan Juli ini. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebutkan nantinya harga jual gas merah putih akan sama dengan LPG 3 kilo agar tidak membebani masyarakat. Dia mengklaim dengan harga yang sama tersebut saja negara mampu memangkas subsidi energi hingga 30%. Selain itu, material tabung diklaim lebih ringan dan lebih safety sehingga masyarakat tidak terbebani dengan beratnya bobot tabung. Material tabung ini sudah sampai ke tipe 4, tipe 1 semuanya logam, tipe 2 sudah mulai ada campuran yang meringankan sampai dengan tipe 3 tapi masih berat. Oleh karena itu, kita masih membuat yang lebih ringan agar nanti para ibu-ibu nggak ngerasa kok LPG-nya berat, katanya. Kalau proses uji coba mendapatkan hasil yang baik, Laude menyebutkan tabung ini sudah bisa beredar di masyarakat, tapi peredaran

yang akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kota-kota besar, terutama Pulau Jawa yang memang dekat dengan jalur jaringan pipa gas. Meskipun masih diimpor, Laude membuka peluang pengadaan domestik dan mengajak produsen tabung dari Tiongkok untuk berinvestasi. Nah, katanya, jadi rangkumannya adalah si CNG merah putih ini tuh setara dengan gas melon 3 kilo. Kapasitasnya 3,8 meter kubik. Diimpor dari Tiongkok tabungnya, terus katanya lebih ringan dan safety. Dan yang terakhir, harganya tuh lebih murah 30-40%.

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, ey. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, oi. Ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank ECP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
1: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

Oke, masih dari berita Indonesia, lagi heboh nih soal sensus. Lagi ramai pertanyaan sensus ekonomi 2026, katanya terlalu mengulik hal-hal bersifat privasi. Jadi banyak yang bilang, kok pertanyaannya detail banget ya, bukannya itu privasi. Pertanyaan dalam sensus ekonomi dirancang bukan untuk menggali kehidupan pribadi, melainkan untuk memahami karakteristik, kapasitas, dan kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat saat ini. BPS mencatat untuk memahami, bukan untuk menghakimi. Dan pemahaman yang mendalam datang dari pertanyaan yang juga tidak hanya di permukaan. Nah, terus kan jadi nanya, terus kalau misalnya sampai bersifat privasi gitu, apakah kita harus jawab semua? Jawaban untuk pertanyaan itu adalah tentu, karena BPS ingin memahami kondisi secara utuh dan real, tidak sebagian, tidak kira-kira, karena BPS butuh jawaban dari semua dan apa adanya. Terus, kalau gitu datanya dipakai buat apa? Informasi yang diberikan akan diolah menjadi data statistik, artinya yang dipublikasikan adalah gambaran secara umum seperti berapa jumlah usaha yang ada di masing-masing wilayah, bagaimana karakteristik usaha yang saat ini sedang marak, dan bagaimana seraban sektor usaha di Indonesia. Tidak ada identitas pribadi, tidak ada nilai usaha milik responden tertentu, dan tidak ada informasi individu. BPS patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam menjaga kerahasiaan data koresponden. Jadi, yang harus digarisbawahi adalah jawaban responden akan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diolah menjadi data statistik untuk kepentingan publik. Kan memang akhir-akhir ini lagi ada sensus ya. Nah, tapi hati-hati nih guys, ada juga 5 modus penipuan berkedok sensus ekonomi 2026. Ingat, walaupun pertanyaannya mungkin kita ngerasa kok privasi banget, kok detail banget, tapi petugas BPS enggak pernah minta PIN, enggak pernah minta OTP, enggak pernah minta password, nggak pernah minta data rekening, dan tidak ada biaya administrasi dalam proses pendataan. Diulangi lagi ya, tidak minta PIN, tidak minta OTP, tidak minta password, tidak minta data rekening, dan tidak ada biaya administrasi. Sensus ekonomi ini berlangsung sampai 31 Agustus buat mendata kondisi perekonomian Indonesia. Data yang dikumpulkan hanya untuk kepentingan statistik, dijamin kerahasiaannya, dan tidak digunakan untuk perpajakan. Meskipun begitu, kita harus waspada karena ada oknum yang memanfaatkan nama sensus ekonomi untuk penipuan. Modus 1, menggunakan atribut petugas palsu. Pelaku modus ini datang dengan menggunakan atribut yang dibuat semirip mungkin dengan petugas resmi supaya korban percaya. Atributnya, rompi mirip petugas BPS, formulir sensus, clipboard, dan tanda pengenal palsu. Jangan langsung percaya dari penampilan doang ya, pastikan identitas petugas terlebih dahulu. 2, ini yang penting juga. Tidak pernah minta data pribadi yang bersifat rahasia, yang tadi PIN ATM, password mobile banking, atau password email, pokoknya semua password itu gak pernah diminta. Kode OTP, nomor kartu kredit, data rekening atau informasi keuangan itu tidak pernah diminta. Kalau ada permintaan seperti ini, besar kemungkinan itu upaya penipuan. Modus 3, BPS nggak pernah minta kita foto bareng sama KTP atau foto sambil pegang KTP. Nggak pernah minta seperti itu. Karena foto seperti ini bisa berpotensi disalahgunakan untuk pencurian identitas termasuk mengajukan pinjaman online ilegal atas nama korban. Modus 4, minta biaya administrasi itu tidak dipungut biaya apapun. Jadi kalau misalnya ada yang minta, berarti itu adalah penipuan. Seluruh proses pendataan dilakukan secara gratis, jadi masyarakat nggak perlu kasih uang untuk alasan apapun. Yang kelima, modus kelima adalah kirim Google Form palsu.
Jadi ngirimin link atau Google Form palsu untuk minta data pribadi kayak NIK, nama ibu kandung, nomor rekening, data pribadi lainnya, informasi keuangan itu tidak pernah diminta. Pastikan pendataan hanya dilakukan lewat jalur resmi dari BPS. Nah kalau gitu, gimana caranya mengenali petugas resmi BPS? 1. Petugas resmi punya ID card resmi, ada QR code yang bisa di-scan dan nama dan foto yang jelas. Pakai rompi hitam berlogo BPS dan ada surat tugas resmi dari kantor BPS setempat. Kalau ragu, jangan langsung kasih data pribadi. Minta petugas tunjukin identitas resmi dan jelaskan tujuan pendataan. Petugas BPS hanya akan menanyakan kondisi ekonomi atau usaha, bukan nanyain PIN, bukan OTP, bukan password, bukan data rekening. Gitu ya saudara-saudara, jadi memang kan sekarang lagi gencar ada sensus ekonomi, tapi ada aja orang yang menggunakan momen ini untuk menipu, jadi kita harus lebih pintar-pintar lagi. Pendengar jangan kemana-mana, setelah beberapa buah lagu berikut ini aku bakal balik lagi buat ngebagiin hari Senin apa sih?

0: olahraga sejak pagi, sebaiknya kamu...
1: Olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan, mood langsung naik deh.
0: Bikin rencana buat sepanjang hari.
2: Kalau ada waktu, rencana masa depan juga boleh lah.
1: Dengerin playlist musik kamu atau podcast Trending Topic Morning.
0: Terus juga mandi pakai sabun, pakai wangi favorit, jangan kaporit.
1: Sarapan pakai menu kesukaan, hati-hati, awas bisik kalap.
2: Berkebun juga oke sih dan menikmati udara pagi, seger-seger gitulah.
1: Jangan awali harimu dengan keluhan dan malas ya. Awali harimu dengan bangun tidur.
0: Ya, iyalah.
2: Bisa didengar juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise.

Oke, di hari ini di tanggal 6 Juli 2026 kita bakal ngomongin soal peringatan-peringatan. Karena main topik buat trending topic morning hari Senin tuh biasanya kita bahas di hari ini atau kemarin atau besoknya, itu ada peringatan apa aja nih. Buat tanggal 6 Juli itu ada hari peringatan ayam goreng nasional, tapi di Amerika. Karena kan kita tahu ya ayam goreng itu terkenal di sana gitu. Di kita juga terkenal sih, tapi kan brand-brand franchise di sini tuh asalnya dari sana. Tapi aku gak mau bahas soal ini. Cuman, bahas dikit aja. Ayam goreng tuh katanya makanan populer di seluruh dunia. Baik itu ayam goreng yang fried chicken yang kita kenal, atau ayam goreng tepung sendiri kita goreng di rumah, atau ayam goreng ala Indonesia, itu udah terkenal di mana-mana lah ya. Nah, tapi tahu gak? Makanan ini, ayam goreng ini merupakan makanan mahal di era Perang Dunia Kedua. Tapi karena teknik produksi massal, sekarang semua orang bisa menikmati ayam goreng lezat yang renyah dengan harga yang cukup terjangkau di seluruh dunia. Hari ini juga dikenal sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Zoonosis itu adalah penyakit menular yang berasal dari hewan ke manusia. Dan untuk mengkampanyekannya mengenai bahaya penyakit tersebut, ditetapkanlah hari ini tanggal 6 Juli sebagai Hari Zoonosis Sedunia. Pada sebuah studi oleh CDC disebutkan 60% penyakit menular yang ada sekarang merupakan zoonosis, dan setidaknya 70% penyakit menular yang muncul itu berasal dari hewan. Beberapa penyakit yang termasuk ke dalam zoonosis ada rabies, flu burung, Ebola, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat dari websitenya WHO, zoonosis itu bisa berupa bakteri, virus, atau parasit yang menyebar ke manusia lewat kontak langsung atau lewat makanan, air liur, atau lingkungan. Itu dia perayaan yang diperingati di tanggal 6 Juli ini. Dan kita bakal ngomongin tentang zoonosis. Waktu tahun 2024 setelah terjadinya COVID, nah terus tahun 2024 itu dihebohkan dengan kasus Mpox atau yang dikenal dengan cacar monyet atau monkeypox. Ini tuh awalnya berasal dari Afrika dan disebabkan oleh virus. Nah, ini merupakan salah satu jenis penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang ditularkan dari hewan ke manusia. Aku mau bagiin nih contoh-contoh zoonosis lainnya. Yang pertama, ada flu burung atau yang dikenal dengan nama avian influenza. Ini tuh sempat menghebohkan Indonesia juga beberapa tahun yang lalu. Flu burung sebenarnya sekarang udah bukan penyakit yang asing ya. Ini merupakan infeksi virus influenza yang menyerang unggas. Nah, virus ini bisa menular ke manusia dan biasanya tuh menyebar lewat kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Tapi anehnya, virus ini sulit menular dari manusia ke manusia. Virus avian influenza yang menjadi penyebab flu burung terdiri dari beberapa tipe, tapi yang paling menular adalah H5N1. Orang yang tertular flu burung biasanya mengalami sejumlah gejala yang mirip sama flu biasa, demam, batuk, hingga sakit tenggorokan. Dan bisa disembuhkan juga pakai obat antivirus, dengan catatan penanganannya harus dilakukan sejak dini. Tapi kalau penanganannya terlambat, virus ini bisa menyebar ke beberapa organ tubuh, bisa menyebabkan peradangan paru, pembengkakan otak, bahkan kematian. Selanjutnya, ada yang dikenal dengan MRSA. Ini tuh adalah bakteri yang berasal dari mamalia seperti anjing, kucing, sapi, dan beberapa spesies hewan lainnya. MRSA bersifat zoonosis karena bisa menular dari hewan ke manusia dan sebaliknya. Penyakit ini umumnya ditandai dengan infeksi jaringan kulit mirip kayak jerawat, menimbulkan ruam yang disertai dengan perubahan warna, pembengkakan, dan rasa nyeri hingga luka bernanah. Satu hal yang membuat penyakit zoonosis ini menjadi sangat serius adalah bakteri MRSA mengembangkan mekanisme pertahanan terhadap antibiotik. Karakteristik ini membuat orang yang sudah terinfeksi susah banget buat diobatin. Dan hal ini bikin dokter dan perawat harus mutar otak cari antibiotik yang bisa menumpas mereka. Selain menyakitkan, bakteri MRSA juga memicu komplikasi serius seperti kegagalan nafas dan bahkan membuat penderitanya terpaksa harus melakukan amputasi.
Masalah lainnya, bakteri MRSA itu mudah menular, bisa berpindah lewat sentuhan kulit. Mereka bahkan bisa bertahan hidup dalam waktu berminggu-minggu di permukaan benda-benda yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ada rabies. Kalau ini mah udah sering kita dengar ya. Hewan-hewan dari golongan mamalia sangat beresiko terkena rabies. Anjing, kucing, hewan ternak, dan beberapa jenis hewan liar kayak kelelawar, rakun, rubah, hingga sigung. Rabies ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus RNA. Penyakit ini sebetulnya menyerang ke hewan, tapi rabies bisa menular ke manusia kalau kita nggak sengaja digigit atau dicakar hewan yang ada virus tersebut. Setelah berhasil masuk ke tubuh manusia, virus ini akan masuk sistem saraf dan berpindah ke otak. Sayangnya, banyak orang menyepelekan cakaran hewan dan menganggapnya dengan luka biasa. Padahal virus RNA adalah virus yang bekerja dengan cepat. Kalau dibiarkan, virus ini bisa mengakibatkan peradangan otak, koma, hingga menyebabkan kematian. Selanjutnya ada penyakit Lyme. Gak cuman hewan berukuran besar yang patut kita waspadai ya, tapi ternyata hewan kecil kayak kutu itu juga bisa menularkan penyakit. Contohnya penyakit Lyme ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh kutu rusa atau yang disebut dengan kutu kaki hitam. Karena ukurannya kecil, gigitan kutu rusa itu gak menyakitkan. Tapi masalahnya, hewan ini gak cuma gigit, tapi menyebarkan bakteri Borrelia burgdorferi ke dalam tubuh manusia akibat gigitan itu. Jadi, bagian tubuh yang digigit bakal muncul ruam, dan gejala lainnya tuh menyusul, kayak demam, leher kaku, nyeri tubuh dan sendi, hingga pembengkakan kelenjar getah beting. Dan gak cuma sampai di situ, bakteri ini juga memicu masalah pada jantung, menyebabkan kelumpuhan pada otot wajah, dan neuropati. Dan yang terakhir, yang cukup lekat dengan kita, yaitu adalah COVID-19. Virus ini ditemukan di mamalia kayak kelelawar, kucing, pangolin, unta, dan lain sebagainya, bisa bermutasi dan menular pada manusia. Dan ini mah kayaknya kita udah cukup jelas ya dengan penjelasan COVID-19, jadi aku gak perlu jelasin lagi. Itu dia pendengar, penyakit zoonosis paling berbahaya di dunia.

0: tetap semangat, alat TTM.
1: Bangun 15 menit lebih awal, 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
0: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih gak apa-apa sih.
0: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
1: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin

0: lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
2: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti ya. Dan hari ini di tanggal 6 Juli tadi aku udah kasih tahu diperingati sebagai hari zoonosis sedunia. Nah, gimana dengan besok di tanggal 7 Juli? Ada beberapa peringatan menarik. Seperti buat yang peringatan nasional, 7 Juli itu diperingati sebagai Hari Pustakawan Indonesia. Karena ini bertepatan dengan berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia pada 7 Juli 1973. Dan Hari Pustakawan di Indonesia tuh ada sejak tahun 1990. Menurut Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007, disebutkan kalau pustakawan adalah seseorang yang punya kompetensi yang diperoleh lewat pendidikan dan atau pelatihan kepustakawanan, serta punya tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan. Nah, biasanya buat memperingati Hari Pustakawan Indonesia bisa dengan berbagai cara, seperti mengenalkan profesi pustakawan ke banyak orang hingga kasih edukasi tentang perpustakaan. Tapi kayaknya udah jarang banget gak sih orang ke perpustakaan zaman sekarang. Nah, terus tanggal 7 Juli juga diperingati sebagai Hari Memaafkan Sedunia. Hari ini menjadi hari yang tepat buat minta maaf dan memaafkan akan kesalahan yang sudah melukai hati. Ini didirikan oleh The Christian Embassy of Christ Ambassador di Victoria, British Columbia, Kanada. Mereka menggantungkan satu spanduk yang menyatakan hari ini di pusat kota Victoria. Tapi karena menjadi terkenal di seluruh dunia, hari itu pun diganti menjadi Hari Memaafkan Sedunia. Dan selanjutnya hari ini juga diperingati sebagai Hari Coklat Sedunia. Coklat yang merupakan bisa dibilang dessert ya, yang disukai oleh orang banyak. Coklat itu pertama kali masuk ke Eropa di tahun 1550. Untuk bikin sebatang coklat, biji dari pohon kakao ditutupi dengan daun pisang dan dibiarkan berfermentasi. Nah, inilah yang disebut dengan biji kakao. Kemudian, setelah biji kakao tiba di pabrik pengolahannya, biji kakao ini akan disangrai secara perlahan dengan suhu rendah, kemudian bisa digiling menjadi bubuk halus yang kita sebut dengan bubuk kakao, yang merupakan coklat murni dalam bentuk kasar. Nah, hari ini di tanggal 7 Juli juga di Jepang dirayakan sebagai Hari Tanabata. Ini menjadi pertanda dimulainya festival Tanabata yang terkenal di Jepang. Apa sih Tanabata? Tanabata itu salah satu dari 5 festival musiman tradisional Jepang yang berasal dari Tiongkok sebenarnya. Pertama kali dirayakan di Jepang oleh Istana Kekaisaran kuno. Festival ini ditandai dengan adanya cerita rakyat kalau seorang penenun berbakat bernama Orihime dan seorang manusia bernama Hikoboshi diusir ayah mereka karena mulai mengabaikan tanggung jawab mereka setelah menikah. Keduanya dipisahkan jauh dan hanya diizinkan untuk bertemu tanggal 7 Juli setiap tahunnya. Di dalam merayakan festival ini, pemuda Jepang keluar dengan menggunakan kimono dan juga hadir dalam festival. Dan festival ini juga identik dengan menggantungkan kertas harapan di pohon bambu. Nah, nanti kita bakal ngomongin soal si Tanabata ini. Jadi, tadi kan seperti yang udah aku bilang, ini tuh berasal dari Tiongkok. Kalau kalian belajar sejarah Tiongkok, belajar budaya Tiongkok, kalian tahu di China sana tuh ada festival Qixi, yang menceritakan tentang sang dewi penenun dan sang penggembala sapi, yang dimana mereka terpisahkan oleh jarak, yang satu ada di langit, satu ada di bumi. Terus udah gitu mereka cuma bisa ketemu satu tahun sekali pada bulan 7, tanggal 7 kalender lunar. Itu yang disebut dengan Qixi Jie atau Valentine-nya orang Tiongkok. Nah, ternyata ada juga nih perayaannya di Jepang, namanya Tanabata. Nanti bakal aku bahas setelah beberapa buah lagu berikut ini.

0: Kepada para penumpang kereta api Argo Gajayana, gagal jadian nikah pun cuma rencana. Sesaat lagi Anda akan tiba di stasiun Kediri, kebiasa untuk sendiri. Periksa kembali hati Anda, karena mungkin jodoh Anda saat ini baru lahir ke dunia. Gak perlu ambil pusing dengan pertanyaan kapan nikah dari orang-orang. Jawab saja bahwa mereka yang bertanya pun tidak akan diundang. Hati Anda berfungsi untuk produksi cairan empedu, bukan buat orang yang bau mengkudu. Terima kasih.
1: Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

Ya, mendengar masih di program Trending Topic Morning, dan seperti yang aku bilang, hari ini itu adalah harinya Festival Tanabata di Jepang sana, atau Festival Bintang. Itu tuh dirayakan setiap tanggal 7 Juli, tapi ada juga di beberapa wilayah yang merayakannya sekitar tanggal 6 sampai 8 Agustus. Jadi ini tuh berpusat pada legenda romantis Orihime dan Hikoboshi. Tradisi utamanya biasanya menulis harapan pada kertas warna-warni yang disebut dengan tanzaku dan menggantungannya di pohon bambu. Festival terbesar dan paling terkenal ini digelar di Sendai dengan ribuan dekorasi gantung spektakuler. Kita bakal lihat asal-usulnya ya. Jadi festival ini tuh diadaptasi dari festival Tiongkok, Qixi. Legendanya menceritakan tentang Orihime, sang dewi penenun, dan Hikoboshi, sang penggembala sapi yang jatuh cinta. Nah, tapi karena terlalu sibuk pacaran, mereka jadi melalaikan pekerjaan, sehingga akhirnya mereka dipisahkan oleh Bima Sakti dan cuma diizinkan bertemu 1 tahun sekali aja, yaitu di tanggal 7 bulan 7 penanggalan lunar. Orang Jepang biasanya berdoa supaya cuacanya tuh cerah di malam hari itu. Karena katanya hujan akan bikin burung gagak enggak bisa datang bantu mereka menyeberangi Sungai Bintang. Nah, puncak perayaan Tanabata dihiasi dengan kebiasaan unik. 1, Tanzaku dan Sasatake. Ini tuh menulis harapan pada potongan kertas kecil, yaitu si Tanzaku tadi, di dalam 5 warna berbeda. Ada unsur kayu, api, tanah, logam, dan air. Dan nanti mengikatnya pada ranting bambu Sasatake. Nah, terus udah gitu ada juga perayaan yang namanya Fukinagashi. Ini adalah dekorasi kertas tradisional. Pita kertas besar warna-warni digantung di langit-langit pusat perbelanjaan, melambangkan benang tenun dari si Orihime. Dan ada juga kuliner musim panas. Jadi kita bisa menikmati hidangan khas seperti misomen, bentuknya tuh menyerupai benang tenun, serta berbagai jajanan pasar di yatai atau di kios pinggir jalan. Nah, kalau misalnya kalian pengen merayakan perayaan ini, pengen di Jepang, ada beberapa tempat yang bisa didatangi. Yang pertama, yaitu Festival Sendai Tanabata. Ini di Prefektur Miyagi. Tapi, festival ini tuh biasanya diadakan tuh di sekitar tanggal 6-8 Agustus. Menampilkan lebih dari 3.000 dekorasi bambu raksasa yang dibuat dengan tangan. Dan area perbelanjaan di pusat kota juga dipenuhi pengunjung yang menikmati pertunjukan seni, musik, dan parade. Ya, pokoknya mirip-mirip kalau misalnya di kita ada perayaan. Nah, biasa kan memang suka ada pertunjukan-pertunjukan di mall kan. Atau kalau kalian gak mau ke Prefektur Miyagi, kalian bisa datang ke kawasan Shonan Hiratsuka. Ini tuh di Prefektur Kanagawa. Salah satu perayaan terbesar di wilayah Kanto yang biasanya diselenggarakan pada awal bulan Juli dengan hiasan megah dan pertunjukan kembang api. Nah, itu dia pendengar untuk Festival Tanabata yang lagi dirayakan di Jepang sana.

Oke, pendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu. Terima kasih bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini, dan semoga awal minggu Anda menyenangkan ya. Viana pamit, sampai jumpa, kita ketemu lagi jam 3 nanti ya. Bye-bye.

0: janganlah kita menahan kebaikan, karena itulah yang memberikan kita penghargaan di hadapan manusia dan Tuhan.
1: 对社会做出贡献，会得到上帝的赏赐，社会也会给予他尊敬和荣誉。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, ari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beru, jeng di BKR. Atau langsung follow Instagram jeng TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat siang pendengar. Saat ini saya Lan Fang hadir kembali menemani Anda dalam program Request Lagu Mandarin. Tinjong Pengyo, Dajahau.

0: 还有个电话。你好，阿咪。你好，你好，阿咪。
1: Kalau mak nggak pakai gigi beda lagi suaranya.
0: Ah,
1: ada gigian.
0: Aduh.
1: This way.
0: 还很年轻啊。
1: Kalau terus jalan sebentar.
0: 发不出那个apa bolong ya angin.
1: Bolong.
0: Untuk cari-cari giginya masih ada ya.
1: 哎
0: 呦，这些老太婆真可爱！
1: 哈
0: 哈哈哈哈！啊，sehat sehat masih ada gigi。
1: Nomor satu。
0: Aduh。
1: Teman, kalau nggak pakai gigi, nggak pernah.
0: Fok fok fok gitu ya, hanya bisa keluar fok fok fok.
1: Jadi kalau pakai mana bener, kalau nggak pakai, nggak bener aja. Suryono, Loyensan, Kong Eti, Andreo, Sandra Paso, Payakat, Bajingking, Sengsuin, Cista, Lisa, Doria, Lenta, semua
0: ini kan? Sisi. Sisi, zaijian, sisi, sisi Ami. Ayah, saya身体健康, 还要有牙齿.

0: 喂，
1: 啊，这个是格多啊，格多啊，进来了，进来了，安
2: 转，
1: 安转，有给不？笑死我！
2: 对啊，安转，阿咪安转，刚才
1: 阿咪阿咪，
2: 哪吒
1: 啊？Cari gigi, kalau ketemu gigi itu suaranya gak bener. Bener ya. Bukan gigi emang bukan buat makan aja ya. Ngomong juga butuh giginya. Aduh.
2: Boge gicin kan kok.
1: Boge. Boge baikong wah.
2: Beja,
1: behel kong behel jia, aduh,
2: ujin
1: ya kangko, bu ge ya jin kangko,
2: bu jin ya jin kangko lah.
1: Ya ya, eh, 是真的不给这个金康扣，还好现在可以做假牙呀，蛮是比赛呀，个多弄这个，
2: 比赛嘛，
1: 比赛啦，比赛，
2: 对对对，
1: 还有年轻的时候要保护好牙齿，呀，ke dokter gigi juga mahal loh. Satu gigi berapa kalau ditambah? Aduh.
2: Kan kui, puluhan juta itu satu.
1: Iya, kui.
2: Ya, makanya harus jaga.
1: Jagalah. Ya, puyau lah. Celofan, kumur-kumur. Sejauh ijen, sosok ya, sosok kancing nih dia. Tapi lau, kese lau le, ya bu iting so ya, jusus so gusi. Gusi juga harus jaga.
2: Gusi juga jaga. Ya, mesti jaga.
1: Gusi.
2: Entah lah, bang. Nak ke Linda, pun hanya siapa sih? Bo siapa sih?
1: Bo.
2: Abu siapa sih? Ya.
1: Bo saya tak. Ha, ini.
2: Iya.
1: Siapa pang ke? Bo saya tak.
2: Ya, ya, pun tahu ya. Ami, terima kasih ya. Cing Cing, itu hanya siapa sih? Liu Hua, Wan Ning. Yuli Suryono, Ilan Ine, Weni Yanti, Unsu Ing, Feli Linda Mariame, Ilan Ing, Deborah Maya, Yunita, Puming Yang, Puingce, Mariame, Yeni Yeyen, Veronica Yao Yensen, Inciu Wawa Fani, Lim Sekwang, Wenching, Wenchen, Senjang, Asyun, Akong, Ahin, Aji, Buncun, Omagwat, Wali, Lili, An-An, Edi, Ediwan, Koyungnam, Alek, Atai, Alan, Ahau, Suti, Ayun, Chandra, Pasko, Liku, Chul, Liku, An, Likong, Epik, Andrelo, Tayung, Wen, He, Siren, Tony, Wijaya, Bulin, Yang, Susien, Yang, Fusen, Jeho, Sungkei, Lantuan. 感谢你，感
1: 谢，谢谢啊，高飞刀，谢谢，再见。

0: Hello.
1: Oh my God.
0: Hello.
1: 你好，你好。Oh my God. 你好。
0: 谁
1: 哈哈？谁哈
0: 哈？不接不发。Tadi saya dengar ya hilang giginya, jadi saya cuma ketawa.
1: Udah pasang giginya, udah.
0: Iya, kalau nggak ada gigi, nanti kita suaranya jadi jelek.
1: Udah, saya udah pasang juga.
0: Iya, itu ketemu ya.
1: Kalau ketemu juga.
0: Iya, kirim aja ya. Ya, ini banyak buat Belan Pak, selamat bertugas, sehat selalu. Untuk Kok Victor, Cece, Pak Lokang, Cirebon, Pak Senjaya, Beri Sastra, Cece Siang, Pak Wen Siwen, Cece, Pak Bukong Etik, Cece Siang, Cece Kuang, Pak Suyono, Ibu Deborah, Ibu Aibu, Ibu Sepuki, Ibu Gloria, Ibu Mary Kofi, Ibu Astuti, Banyamen, Ibu Gloria, Kong Eti, semua aja lah pendengar suara kita ya.
1: Hata.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Oh my God, terima kasih ya. Terima kasih.

Wassalam ibu ku ahim cibadak. Nama kirim salam untuk Feli, Fani, Feilan, Maike, Xiu Hua, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yei.

莎拉伊达美声电台轻歌妙曲节目啊，我们的胡先生来了，呵呵，凡夫秀才啊，要问候蓝老师。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

92.1 Fresh Mandarin. Halo pendengar, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu. Dan senang sekali hari ini Viana bisa temenin kalian sampai jam 7 malam lagi seperti biasa ya, untuk membagikan informasi seputar Chinese Entertainment. Dan seperti biasa aku mau bagiin dulu informasi terbaru, kalau tidak bukan siapa lagi dari Chang Ling He. Tapi sebelumnya aku mau mengundang kalian yang mau request lagu Mandarin, boleh WA ke 0812 921 11 921. Diulangi lagi, boleh WA ke 0812 921 11 921, karena hari ini adalah hari Senin terakhir program Fresh Mandarin membuka live on air buat request. Seperti yang aku udah umumin dari bulan Juni akhir lalu, jadi untuk tanggal 13, 20, dan 27 Juli itu Fresh Mandarin akan tetap menemani kalian. Aku juga bakal tetap nemenin kalian, tapi tidak secara live on air, tapi melalui rekaman. Bagi pendengar semua yang udah titip request di minggu-minggu lalu buat tanggal 13, 20, dan 27, itu bakal tetap aku play lagu yang kalian request ya. Tapi buat on airnya aku gak terima live. Aku gak terima request secara live ya saudara-saudara. Dan nanti di tanggal 17 Agustus dan juga 24 Agustus juga sama, aku gak temenin kalian secara live on air. Jadi kalian boleh titip request, tapi yang 17 Agustus sudah aku tutup ya, masih dibuka yang tanggal 24 Agustus. Jadi kalau misalnya mau titip request, boleh langsung WhatsApp dari sekarang di 0812 921 11 92.

Yuk aku mengupdate dulu informasi terbaru dari Chang Ling He, aktor tampan si dede ganteng yang satu ini yang sering dijuluki sebagai pejuang syuting. Kalau kita lihat di layar kaca, di handphone kita, di TV kita, dia tuh memang selalu tampil prima dan rapih di depan kamera. Tapi ternyata siapa sangka, di balik senyum yang sempurnanya, Chang Ling He tuh menyimpan kondisi kesehatan yang cukup memprihatinkan, guys. Hal ini tuh terungkap secara mengejutkan dan bikin netizen ikutan khawatir dalam acara varietes terbaru Our Dormitory Season yang kedua, Back to Heart. Di dalam sesi pemeriksaan kesehatan di acara itu, laporan medis Chang Ling He membongkar sisi lain yang selama ini dia sembunyikan rapat-rapat. Pertama, dia tuh menderita alergi sistem imun yang parah terhadap makanan sehari-hari. Telur, kue, hingga bahan fermentasi gandum, dia tuh gak bisa, alergi guys. Salah makan dikit aja, tubuhnya langsung bereaksi, jadi ada ruam merah di sekujur tubuh dan rinitis akut. Terus sudah gitu, bayangkan penderitaannya sebagai aktor yang seringkali harus mengandalkan makanan kotak dari lokasi syuting. Ditambah lagi, demi menyesuaikan bentuk tubuh dengan peran, pria setinggi 190 cm, tinggi banget ya, 190 cm, dia tuh pernah melakukan diet ekstrim hingga berat badannya anjlok ke angka 66. Aduh, itu mah angka aku atau guys yang tingginya cuma 150 sekian. Tubuh yang sangat kurus dengan kondisi alergi parah tentu bikin tim dan orang-orang di sekitarnya tuh ikut ngerasa prihatin ya. Tapi yang paling bikin merinding adalah fakta soal jam tidurnya. Chang Ling He bilang dia menderita insomnia berat karena jadwal kerja yang gila-gilaan dan pola hidup berantakan. Dia bahkan mencatat rekor ekstrim total waktu tidurnya kurang dari 20 jam dalam waktu 7 hari. Jadi seminggu itu tuh gak lebih dari 20 jam waktu tidurnya. Dan disinilah frasa hidup cuma bermodalkan kopi itu jadi kenyataan pahit bagi Chang Ling He. Demi bisa tetap melek dan tampil on point di depan kamera, dia nekat menegak 3-4 gelas kopi kental dalam keadaan perut kosong guys. Dan kebiasaan berbahaya ini sempat ditegur keras oleh dokternya karena memicu resiko jantung berdebar hingga ancaman kematian mendadak. Kalian pikir sampai di situ aja penderitaan dia? Enggak guys, luka lama ketika syuting juga ikut terbongkar. Waktu dia syuting drama kolosal The Road to Glory, lututnya tuh mengalami cedera parah hingga gak bisa ditekuk dan harus dipapah buat berjalan. Dia gak istirahat, dia gak ngeluh, dia selalu mengutamakan profesionalitas, jadi dia tetap syuting dia tetap merekam 7 pesan suara panjang untuk menenangkan penggemar yang datang ke lokasi. Dan di dalam rekaman suara itu dia bilang ini cuma keseleo biasa kok. Keseleo guys, keseleo doang. Katanya ini adalah hal yang biasa buat para cowok, jadi gak apa-apa gitu ya. Sikapnya yang selalu memikirkan perasaan orang lain ini sukses bikin fans menangis beramai-ramai. Jadi, pengakuan jujur dari variety show ini langsung memicu hashtag yang merajai trending topik di media sosial Tiongkok. Banyak netizen yang ngerasa relate alias senasib. Mereka bilang perjuangan Chang Ling He yang harus bertahan hidup dengan bermodalkan kopi dan memendam rasa sakit demi pekerjaan itu sangat mirip dengan realita para pekerja keras di dunia nyata yang harus tetap tampil kuat meskipun aslinya sedang kelelahan. Nah, kalau kalian gimana guys? Sama gak para pejuang kopi juga nih yang bisa bertahan hanya dengan minum kopi gitu? Cuman kopi satu-satunya bisa bikin kalian buat bertahan menjalani kehidupan kalian. Jadi kalau dari sini kita sebenarnya belajar juga yang namanya artis yang hidup dengan penuh berkilau-kilauan, bergemilang-gemilangan itu juga tetap memiliki sisi rapuhnya sendiri. Sama mereka juga berjuang keras untuk sampai di posisi kayak sekarang. Mereka tuh gak cuma tidur dan mimpi dan langsung terkenal, gak gitu. Mereka juga harus bekerja keras.

Oke, ada pencapaian juga dari aktris Dilraba Dilmurat. Pencapaian ini menandai momen bersejarah baginya, di mana dia akan menjadi aktris kelahiran tahun 90-an yang pertama yang berhasil jadi bintang sampul tunggal di 5 majalah fashion terkemuka Tiongkok. Berdasarkan laporan media dan informasi dari para fashion blogger, Dilraba Dilmurat udah menyelesaikan pemotretan untuk sampul majalah Vogue edisi Agustus 2026. Jadi, kalau kita total-total, dia sudah pernah menjadi bintang sampul tunggal di Vogue, Elle, Harper's Bazaar, Cosmo, dan Marie Claire. Wih, keren banget. Menjadi bintang sampul di 5 majalah ini tuh merupakan sertifikasi tertinggi di industri hiburan Tiongkok buat kategori fashion. Tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sampul grup atau foto sampul bareng gitu. Karena ketika dia mau jadi bintang sampul tunggal, maka syaratnya artis untuk tampil di situ tuh sangat banyak. Dan prestasi ini tuh punya nilai yang jauh lebih tinggi dibanding sampul majalah biasa. Dan ini juga menjadi tolak ukur utama status fashion seorang artis. Sebelumnya Dilraba sudah menyelesaikan pencapaian menyapu bersih sampul reguler 5 majalah tersebut lewat sampul Marie Claire edisi Juni tahun ini. Ini tuh merupakan edisi spesial ulang tahun dia. Pada edisi itu Dilraba tampil memukau menggunakan busana rancangan khusus atau tinggi dengan perhiasan mewah dari Mikimoto. Dan dengan selesainya pemotretan buat Vogue di edisi Agustus nanti, pencapaian Dilraba tuh meningkat dari sekedar menyapu bersih sampul reguler menjadi menyapu bersih sampul tunggal reguler. Dan tentu ini jauh lebih prestisius. Nggak cuma berhenti sampai di situ, Dilraba juga berhasil meraih pencapaian luar biasa dengan menyelesaikan sampul di semua edisi-edisi penting. Edisi tahun baru ada dia, edisi pergantian musim ada dia, edisi Golden September ada dia, di mana Golden September ini adalah edisi paling bergengsi. Edisi Silver Oktober ada dia, hingga edisi ulang tahun majalah ada dia juga. Kayaknya semua bekerjasamanya sama Dilraba ya. Dengan prestasi ini, Dilraba resmi jadi aktris kelahiran 90-an, aktris pertama di kelahiran itu yang satu-satunya berhasil meraih koleksi lengkap edisi-edisi penting dalam industri fashion. Emang keren banget ya. Dari yang awalnya tidak memiliki kekurangan dalam portofolio sampul majalah hingga berhasil meraih pencapaian lengkap, Dilraba tuh sungguh membuktikan dirinya layak berdiri kokoh di puncak industri fashion hiburan Tiongkok. Dan pencapaian eksklusif ini dengan mantap mengukuhkan namanya sebagai standar tertinggi bagi aktris kelahiran tahun 90-an di industri hiburan.

Oke deh kalau gitu mendengar, aku mau puterin dulu lagu yang menjadi soundtrack drama dari Chang Ling He sama dari Dil Raba Dil Murad ya. Kalau Chang Ling He sendiri sih sejauh ini dia belum pernah mengisi soundtrack dramanya sendiri. Jadi dia baru nyanyi doang tuh di atas panggung fashion ya kalau gak salah waktu itu, atau panggung apa gitu. Tapi itu kan nyanyinya secara live, jadi belum ada rekaman sendiri buat dunia tarik suaranya. Jadi aku bakal puterin soundtracknya Pursuit of Jet yang judulnya What's Done Is Done, sama soundtracknya The Best Thing yang judulnya Loving You. Sedangkan buat Dil Raba Dil Murad, wah dia mah nyanyi iya, nari iya, jadi tadi apa, model sampul iya, jadi main serial iya, main serialnya juga yang modern iya, yang kolosal iya, pokoknya semua mah dia ada lah. Jadi aku puterin lagu yang udah dia pernah nyanyiin ya buat soundtracknya. Dari Pretty Li Hui Chen, dia nyanyiin lagu Pyeolyang The Tsai Ichi, dan juga soundtrack The Flame's Daughter, di mana dia tuh beradu peran sama Vic Chow dalam series ini. Tapi buat soundtracknya dia nyanyinya bareng sama Mao Pui, judulnya adalah Yu Huo Cheng Shi. Jangan kemana-mana, tetap di Fresh Mandarin. Abis ini aku bakal bagiin 10 lagu yang terbaru, lagu Mandarin terbaru yang wajib kalian dengerin dan bisa jadi referensi juga bagi kalian pencinta lagu-lagu Mandarin.

Dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 10.
1: Yuk, di peringkat ke-10, baru aja konser di Indonesia. Cowok yang satu ini ngerilis single baru dari Vic Chow, judulnya Tell Me Why. Coba kalian nonton deh video musiknya. Katanya Vic Chow tuh jadi pemahat patung yang begitu berdedikasi tinggi. Syuting dilakukan di Matera, sebuah kota kuno di Italia Selatan. Di situ dia berkelana sendirian melalui waktu Matera yang seolah-olah membeku. Setiap rumah batu, sudut kota seperti lingkaran emosional yang terukir oleh waktu. Nah, ternyata lagu ini juga adalah hasil tukar pikiran antara Vic Chow sama Vanessa U. Tell Me Why juga menampilkan aransemen yang berani dan menantang, hampir sepenuhnya menghilangkan intro, interlude, dan juga outro. Jadi ini tuh benar-benar menampilkan sebuah arah musik yang baru. Kalau kita dengar lagu barat, lagu Korea, mungkin rata-rata tuh sudah menghilangkan intro ya. Tapi kalau lagu Mandarin kayaknya wajib banget ada intro, kelihatannya kayak cuma ada 1-2 lagu aja yang gak pakai intro. Nah, lagu Vic Chow itu termasuk kepada lagu anti-mainstreamnya di C-pop. Kita dengerin lagunya, Tell

0: 还会来。
1: Top Mandarin New Single Chart Number 9
2: di peringkat ke-9 ada lagu dari Ivy. Ivy-nya beda sama Ivy yang biasa ya. Ini nama Mandarinnya adalah Yushin. Dia menyanyikan lagu Nishin Zai Yang Kuai Lema. Apakah kamu sekarang sama bahagianya? Lagu ini merupakan salam hangat yang dia berikan kepada dirinya sendiri dan semua orang yang merasa tersesat dalam perjalanan pertumbuhan di kehidupan mereka. Lagu ini mengeksplorasi gaya tarik-menarik antara keraguan diri, tapi di sisi lain kita juga bertumbuh gitu ketika kita mengejar mimpi dan ketika kita menghadapi ekspektasi eksternal. Dan tambahan, apakah seseorang masih mengingat perasaan bahagia yang sebenarnya dari diri mereka yang dulu? Kita dengerin lagunya dari Ivy, judulnya adalah Nishin Zai Yang Kuai Lema.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 8.
1: Lagu baru juga di peringkat ke-8 ada Charlie Chow featuring Mayday, judulnya adalah Like Smoke. Nah, duet ini tuh pertama kali dibawakan saat konser tur dunia peringatan 25 tahun Mayday di Stadion National Beijing pada 9 Mei yang lalu. Sedangkan versi live dan video musiknya secara resmi dirilis di platform musik utama pada 12 Juni kemarin ya. Like Smoke ini sebenarnya lagu klasik dengan liriknya ditulis oleh Ashin, penyanyi utama dari Mayday, dan masuk ke dalam album Poetry of the Day After. Dan lagu ini mengeksplorasi tema tentang refleksi hidup, perjalanan waktu, dan keengganan untuk melepaskan masa muda serta kehidupan. Kita dengerin lagunya Ruyen Like Smoke dari Charlie Chow featuring Mayday.

Yuk dengerin lagu Mandarin kekinian di 92.1 Fresh Mandarin setiap Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Kamu juga bisa request lagu lewat WhatsApp 0812 921 11 921.

Top Mandarin New Single Chart Number 7. Nah, kalau peringkat 7 ini bukan lagu baru ya. Udah 4 minggu berturut-turut ada di top chart kita. Siapa lagi kalau bukan lagunya Waybird Away yang judulnya adalah A Little Longer. Ini merupakan lagu yang dirilis dalam konser penutupnya Waybird Away, judulnya Highway. Di lagu sebelumnya ini tuh diajak buat belajar di hidup di masa kini. Sedangkan buat yang lagu A Little Longer itu tuh kita diajak buat menjalin sebuah hubungan dan connection, karena itu adalah hal yang berharga dalam kehidupan kita. Kita dengerin lagunya A Little Longer dari Waybird Away yang ada di peringkat ke 7.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 6.
1: Peringkat 6, lagu baru lagi. Jadi buat top 10 kita hari ini cukup banyak lagu baru ya. Lagu baru yang ada di peringkat 6 ini dari Andrew Chen, judulnya adalah Kei Wo Ichi, yang sebenarnya dibilang baru juga enggak sih. Dia di 2 minggu lalu tuh sempat masuk ke top chart kita, tapi minggu lalu keluar, sekarang masuk lagi. Crushing Blow, Kei Wo Ichi, yang udah kamu tembak aku aja katanya gitu ya. Kenapa? Soalnya dia tuh ngerasa kayak dia sudah mendapatkan sesuatu perlakuan yang begitu kejamnya. Ketika pasangannya tuh bukan pasangan sih, orang yang dia cintai tuh gak pergi, tapi mau buat kasih jawaban aja dia nolak gitu. Sinyal-sinyalnya tuh ambigu, menjebak mereka di dalam tarik ulur antara harapan dan keputusasaan. Walaupun ya kalau udah sinyalnya kayak gini mah udah tahu sih ya sebenarnya nggak ada masa depan, tapi dia tuh tetap terus nunggu aja gitu dan pengen kalau si orang yang dia sayangi ini tuh ya kasih jawaban lah minimal ya. Kita dengerin lagunya dari Andrew Tan, judulnya adalah Kei Wo Ichi Yang Crush.

Itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang ada di peringkat 6 sampai dengan 10. Buat yang top 5-nya, aku bocorin sedikit ya. Ada 2 lagu baru, dan satu di antaranya itu langsung ada di peringkat 1. Lagu apa? Nanti ditunggu aja. Aku mau bacain dulu WhatsApp yang udah masuk ya, bagi kalian semua, seperti yang tadi aku bilang, yang belum titip request buat di tanggal 24 Agustus, boleh langsung aja titip request. Karena di tanggal 17 dan 24 Agustus itu aku bakal rekaman juga, jadi gak bisa buka line request secara on air ya. Tapi kalau misalnya kalian udah request duluan sekarang, nanti aku bakal bacain WhatsAppnya dan juga bakal play lagunya di tanggal tersebut. Sebagai pengumuman juga, hari ini tuh adalah hari terakhir aku buka line request secara live, karena tanggal 13, 20, 27, karena ada tugas yang lain dari kantor, jadi aku gak bisa nemenin kalian secara live. Tapi tenang aja, aku udah nyiapin semua yang spesial buat kalian kok di edisi ini ya. Dan bagi teman-teman semua yang udah sempat request lagu juga di akhir Juni lalu, bakal aku play lagu-lagunya di tanggal-tanggal tersebut. Oke, aku bakal bacain 2 WhatsApp selanjutnya. Ada dari ya, aku baru baca sekarang ya. Tadi aku belum baca emangnya. Loh, masa sih? Bener sih? Belum ya sama sekali ya? Maaf, aku gak nge... Oh, tadi aku soalnya muterin lagu yang itu ya, lagu yang tadi beritanya aku bagiin. Yaudah, aku mau bacain 2 WhatsApp. Pertama ada Fanny di Lewi Panjang. Halo, selamat sore. Hari ini mau dengerin lagunya The First Jasmine. Aku pilihin yang dari Pailu sama Cheng Lei, yang jadi pemeran utamanya ya. Judul lagunya adalah Within a Square. Lagu-lagunya, oh sama lagunya Jay Chou juga yang enakin. Aku pilihin satu lagu, judulnya adalah Shou Xie Te Cong Qian. Itu lagunya enak. Tapi kayaknya lagu Jay Chou rata-rata enak. Rata-rata sih, ya kan? Ada beberapa yang kurang isi listening aja, tapi tetap enak sih. Nanti aku puterin lagu itu ya. Lagunya buat Kaviana, thank you. Buat Cia-Cia, Finit, Mama Papa, Xiaoti Andrew, Oma Angsan, Om Ahin di Cibadak, Om Afuk, Tante Ayen, Om Victor, dan Lanfang Lausu juga semua yang kirim salam. Oke, ditunggu aja lagunya, nanti bakal aku play. Sebenarnya udah jadi back sound sih sekarang, tapi nanti aku play dari awal lagi ya. Next ada Siska di Ciganitri. Hari ini mau dengerin lagunya Angela Chang. Aku gabungin sama soundtrack at the Dolphin Bay yang Issue the Mayhaw. Ambrose aku pilihin yang soundtracknya Lavender Hua Xiang. Terus soundtracknya West Side Story aku pilihin yang Zek Wang Shakwa Qingren. Terus sama Sarah Liu yang judulnya What the Xin How Long. Kalau tiap kali Siska request lagu ini ya, aku tuh kayak ngerasa, ini tuh lagunya sedih banget. Tapi gak apa-apalah, karena kamu yang request, aku bakal play. Lagunya dari Siska buat Viana, buat Grace, buat Junsi, dan juga semuanya. Terima kasih buat Siska di Ciganitri. Oke, jangan kemana-mana. Setelah beberapa buah lagu berikut ini, aku bakal umumin top 5 dari Mandarin Single Chart edisi 6 Juli.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

Lagu Mandarin kekinian ada apa aja ya? Jangan lewatkan Top 10 Mandarin Song setiap Senin pukul 13-15 waktu Indonesia Barat hanya di 92.1 Fresh Mandarin.

0: Top Mandarin New Single Chart number 5.
1: Lagu baru selanjutnya yang ada di peringkat kelima ini adalah lagunya Tarsisu, judulnya adalah Quite a Kui, Not Expensive at All. Kalau kita lihat MV-nya tuh diawali dari dialog pertanyaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya tuh bertanya, apa pernikahan kita tuh gak serusak itu kan? Dan dari pihak perempuannya balik nanya, emang kamu udah gak inget lagi semuanya? Si laki-lakinya jawab, aku cuma ingat yang baiknya aja. Bagi pendengar yang udah nikah, kalau misalnya kalian bisa ulang kehidupan kalian, apakah kamu masih akan melanjutkan pernikahan itu? Setelah membintangi The Victim's Game yang kedua di tahun 2024, Tarsisu kembali berakting dan juga menyanyikan soundtrack buat serial Dogman. Dan ini menjadi single terbarunya yang pertama dalam setahun. Untuk serialnya sendiri disutradarai oleh Won Ewen. Dia adalah series komedi romantis yang diceritakan dari sudut pandang pria, dibintangi oleh Tarsisu, Joseph Chang, dan juga Cho Suan Yang. Dan serial ini tuh menggunakan humor untuk menutupi yang namanya penyesalan. Kemudian dia juga menggambarkan hubungan yang secara bertahap menjadi gak seimbang dalam sebuah pernikahan. Ketika waktu ditulis ulang dan dari diri yang berusia udah paruh baya bertemu lagi dengan masa lalu, janji-janji yang pernah dihindari tidak dapat lagi diabaikan. Kita dengerin lagunya Quite a Kui, Not Expensive at All dari Tarsisu.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 4.
1: Lagu ini minggu lalu ada di peringkat ketiga, turun satu peringkat. Judulnya adalah Ruguo Wo Hen Ping Yong Perfectly Ordinary. Kalau aku orang yang biasa aja, apakah kamu bakal ngedenger kisah saya? Kalau aku orang yang biasa aja, aku boleh gak lemah? Kalau aku biasa-biasa aja, siapa sih yang menetapkan makna kesuksesan sehingga bilang kalau aku tuh biasa aja? Tidak ada orang yang kasih tahu aku kalau ketika aku sukses, aku bakal kehilangan kebahagiaan itu. Kita dengerin lagunya, Ruguo Wo Hen Ping.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin.

0: 92.1 Fresh Mandarin Song for you every Monday, 3 p.m.
1: Top Mandarin New Single Chart Number 2.
2: Peringkat 2 ada lagu dari Alin, judulnya adalah Ikeran Alone. Ini tuh menceritakan kisah pergumulan yang menyakitkan antara hubungan lebih dari teman tapi bukan kekasih. Sebuah keadaan yang penuh dengan tebak-tebakan, antisipasi, dan juga kecemasan. Tapi lagu ini tuh gak cuman ngegambarin kerentanannya ketika seorang tuh diam-diam mencoba memahami perasaan orang lain, tapi juga mendorong kita sebagai pendengar buat belajar untuk berdamai dengan kesepian dan menemukan kedamaian batin dalam kesendirian. Apalagi kalau kalian ada di posisi yang sama. Kita dengerin lagunya Ikeran Alone dari Alin Huang.

0: Top Mandarin New Single Chart Number 1.
1: Ini dia lagu yang baru aja dirilis bisa langsung masuk ke peringkat 1. Lagu dari Cosmos People, judulnya adalah Mayoran Xiangwo Yang No One Like You. Ini sebenarnya ada kontradiksi ya. Judul Mandarinnya tuh artinya tidak ada seorang pun yang bisa sama kayak saya. Sedangkan judul bahasa Inggrisnya No One Like You, tidak ada satu orang pun yang sama kayak kamu. Nah, lagu ini tuh intinya menceritakan tentang sebuah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Hubungannya deket, tapi gak berani tanya tentang rencana masa depannya. Apakah dia ada, apakah si orang ini, si penyanyi ini ada di dalam rencana masa depan orang yang dia sayangi. Dia ngerasa gak ada orang kayak dia yang ngerti rasa sepi orang yang dia cintai itu. Gak ada orang seperti dia yang tahu namanya nunggu tuh sangat menyakitkan, tapi dia tetap mau nunggu, gak mau ngelepasin orang yang dia cintai itu. Kita dengerin lagunya No One Like You, Mayoran Xiangwo Yang, Cosmo.

itu dia pendengar untuk lagu-lagu yang ada di peringkat 1 dan 10. Semoga ini bisa jadi referensi kalian ya, buat masukin lagu-lagu ini ke playlist terbaru kalian untuk Mandarin Song. Nah sekarang aku mau bacain 2 WhatsApp selanjutnya. Ada dari Raffi, hari ini mau dengerin lagunya Shushu yang ENFP. Salamnya buat Cici aja. Terima kasih buat Raffi, sehat selalu ya. Selanjutnya ada juga dari Kiki Natalia di Pagarsih Barat, hari ini mau dengerin lagunya EXO. EXO aku pilihin yang What Is Love, sama Kyuhyun at Kwang Hwamun. Halo Viana, sehat selalu ya, amin. Katanya bulan ini jadwalnya Kiki donor ke 28. Wih, keren banget. Semoga berhasil lagi, amin. Oh ya, besok 77 nih, jangan sampai lupa apalagi ketiduran. Ayo Kiki, mau jajan apa nih di 77 besok? Pasang alarm ya, jangan sampai ketiduran ya. Oke, jangan kemana-mana, Viana bakal balik lagi setelah beberapa buah lagu berikut ini. Dan aku bakal bagiin buat informasi-informasi selanjutnya. Tetap di 92.1 Fresh.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai atuh Kang Nata, tanahnya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe, di Ujung Beru, jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna, @BankNCPOfficial.
0: Gas, Neng. OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

Lagu Mandarin favorit kamu bisa di-play di Suara Indah loh. WhatsApp aja ke nomor 0812-921-11921 setiap hari Senin pukul 15 sampai 19 waktu Indonesia Barat di 92.1 Fresh Mandarin. Suara Indah 92,1 FM.

92.1 Freshman Durin Viana masih temenin kalian sampai jam 7 malam nanti. Aku ada berita terbaru dari Chow Ye sama Tian Shiwei. Tian Shiwei dulu aja ya. Aktris muda Tiongkok Tian Shiwei lagi menarik perhatian netizen setelah ngikutin akun media sosial Fozina di Instagramnya. Dia adalah kiper timnas Cape Verde yang menjadi fenomena Piala Dunia tahun ini. Dia juga memberikan like pada beberapa unggahan terkait kiper berusia 40 tahun ini. Nah, siapakah si Fozina ini? Dia adalah kiper tim nasional Cape Verde yang mendadak menjadi sorotan dunia dalam debut Piala Dunia tahun ini. Dengan nilai pasar hanya 50 ribu euro dan sempat terancam menganggur sebelum turnamen, dia justru tampil luar biasa dan menjadi salah satu pemain paling dicintai di Piala Dunia tahun ini. Dalam 4 pertandingan, dia mencatatkan 18 penyelamatan gemilang. Momen paling bersejarah terjadi ketika Cape Verde berhasil menahan imbang Spanyol 0-0, di mana Fozina melakukan 7 penyelamatan krusial dari 27 tembakan dari Spanyol. Prestasi ini berlanjut ketika mereka bisa menahan imbang Uruguay 2-2 dalam pertandingan dramatis di Miami. Hasil ini membawa Cape Verde lolos ke babak gugur sebagai negara terkecil yang pernah mencapai fase tersebut dalam sejarah Piala Dunia. Nah, impian Cape Verde akhirnya terhenti di babak 16 besar setelah kalah 3-2 dari Argentina, juara bertahan dalam pertandingan yang berlangsung dari awal Juli tahun ini di Miami. Pertandingan ini harus diselesaikan hingga perpanjangan waktu setelah skor imbang 2-2 hingga akhir waktu normal. Kemudian, dia, sang kiper ini kembali tampil heroik dengan melakukan 8 penyelamatan dalam pertandingan tersebut, namun gol bunuh diri di menit ke-111 akhirnya mengakhiri mimpi Cape Verde. Usai pertandingan, Lionel Messi secara khusus menghampiri sang kiper dan memeluknya sebagai bentuk penghormatan atas performa yang luar biasa dari sang kiper senior. Dan momen ini menjadi bukti kalau Fozina itu berhasil mendapatkan rasa hormat dari para legenda sepak bola dunia. Nah, gara-gara itu dampak performanya sangat masif. Akun media sosial Fozina yang sebelumnya cuma punya 50 ribu followers melesat drastis menjadi 20 juta followers. Popularitasnya bahkan menembus batas dunia olahraga, menarik perhatian selebritas seperti Tian Shiwei yang turut nge-follow dan memberikan dukungan lewat media sosial. Nah, kalau soal Chow Ye, beritanya agak kurang mengenakan sih karena skandal perseteruan antara artis. Pada Jumat kemarin banget 4 Juli, sebuah rekaman suara pribadi diduga kuat milik aktris drama pendek Kuo Yuxin bocor ke publik. Dalam rekaman yang belum bisa dipastikan keasliannya, sosok yang diduga Kuo Yuxin kedengarannya mengeluh dan menyindir Chow Ye terkait insiden double look atau mereka tuh sama-sama pakai baju yang sama dari brand mewah Dior. Pernyataan kontroversial yang terdengar dalam rekaman itu di mana sosok tersebut mempertanyakan, ya belum bisa dipastikan sih siapa yang numpang siapa gitu. Siapa yang numpang nama siapa. Ini tuh langsung memicu trending topic dan memanaskan kembali perdebatan di media sosial. Sebenarnya perseteruan ini tuh bermula dari rentetan kejadian akhir 2025 sampai awal 2026. Kita tahu Chow Ye itu adalah brand ambassador dari Dior. Lebih dulu pakai baju dari rumah mode itu dalam sebuah acara. Gak lama setelahnya, Kuo Yuxin tampil di acara lain pakai outfit yang sama persis sama Chow Ye. Karena perbedaan gaya dan pembawaan keduanya, netizen pun mulai membandingin mereka. Mayoritas opini publik saat itu menilai Kuo Yuxin sebagai pihak yang menumpang popularitas atau cloud casing atau mencari sensasi dari nama besar Chow Ye, sehingga membuat Kuo Yuxin kerap mendapatkan hujatan dari warganet. Nah, dalam transkrip percakapan yang beredar, sosok dalam rekaman itu terdengar kesal dan membantah tudingan kalau dirinya mencari sensasi dari Chow Ye. Jadi intinya di dalam percakapan itu dia bilang sosok dalam rekaman itu mempertanyakan narasi yang beredar. Dia bilang kayak gini,
Aku pada dasarnya bantu dia naik ke arus utama secara gratis, nggak dapat sepeser pun. Bahkan belum jelas nih siapa yang bantu siapa di sini. Dia juga curiga kalau tren pencarian atau hot search yang membandingkan mereka itu sengaja dimanipulasi. Dia bilang, kalau enggak, kenapa dia tiba-tiba pakai aku buat trending di hot search demi exposure? Aku bantu dia dengan datang ke acara itu misalnya. Terus menyinggung adanya backing. Sosok tersebut juga secara spesifik menyebutkan kalau Chow Ye punya sumber daya yang bagus karena didukung oleh orang dalam. Terus udah gitu, dia juga bilang gini, aku bilang ke kamu ya, susah banget buat bilang siapa yang numpang nama siapa. Mereka terpaksa, dia bahkan gak punya hype-nya sendiri. Nah, bocornya rekaman ini diduga milik Guo Yuxin menimbulkan kontroversi ganda karena sangat bertolak belakang sih sama citra yang dibangun oleh Guo Yuxin selama ini. Dalam berbagai siaran langsung dan acara publik, Guo Yuxin kerap mengimbau penggemarnya buat enggak saling jatuhin dan menegaskan kalau setiap perempuan punya perjuangannya masing-masing. Nah, sikapnya yang tampak tenang dan netral di depan kamera sekarang hancur seketika, membuat dia dituding munafik dan bermuka dua oleh banyak netizen karena sifat aslinya yang diduga kompetitif dan penuh dendam di belakang layar itu terpublish gara-gara si rekaman tersebut. Tanggapan netizen mayoritas bersimpati kepada Chow Ye. Banyak yang menilai kalau perbedaan kelas, popularitas, dan sumber daya antara Chow Ye dan juga Guo Yuxin itu sangat jauh. Jadi gak masuk akal kalau Chow Ye yang cari sensasi dari Guo Yuxin. Di sisi lain, sebagian kecil juga membela Guo Yuxin dengan mempertanyakan keaslian rekaman itu. Ada diduga rekaman itu tuh udah diedit untuk memelintir konteks. Selain itu, banyak yang menyoroti masalah privasi. Guo Yuxin dikabarkan lagi berselisih dengan mantan agensinya tentang pemutusan kontrak, sehingga bocornya obrolan pribadi ini diduga kuat merupakan tusukan dari orang dalam. Masalah privasi yang direkam dan disebarluaskan tanpa izin dinilai sebagai pelanggaran berat, tapi sayangnya tenggelam oleh emosi massa di media sosial. Ya udahlah ya, mau gimana lagi? Kita dengerin lagunya aja lah yang diperankan oleh Tian Xiwei sama Chow Ye. Tian Xiwei kalau Pursuit of Jet hari ini udah diputerin dua lagu, jadi aku puterin yang New Life Begin. Sunny Lai judulnya adalah Sound. Terus udah gitu buat yang Chow Ye, aku pilihin dua lagu, soundtrack Love Me Love My Voice yang dinyanyiin oleh Tan Jian Si, judulnya Sound juga. Dua-duanya Sound kok bisa sih kebetulan. Dan juga ada Legend of the Female General dari Charlie Chow, judulnya adalah Light Within the Heart. Jangan kemana-mana, abis tiga lagu ini aku bakal balik lagi buat bagiin informasi baru dari Wang Lihong yang kemarin sempat kecelakaan ketika konser dan mendapatkan jahitan cukup banyak.

Ya, mendengar masih di Fresh Mandarin dan aku bakal bagiin informasi selanjutnya yaitu dari Wang Li Hong. Penyanyi dan aktor Taiwan ini akhirnya buka suara setelah mengalami kecelakaan ketika konser tur di Chengdu pada 4 Juli 2 hari lalu. Insiden ini terjadi ketika dia menyanyikan lagu pembuka, tiba-tiba terjatuh di atas panggung. Enggak di panggung, ya di panggung, cuma maksudnya bagian tangganya gitu. Nah, enggak sengaja wajah dan telinganya tuh mengalami si bagian anak tangga itu dan terluka. Melalui unggahan pada 5 Juli dini hari, Wang Li Hong menjelaskan kakinya terlilit kabel pengaman sehingga kehilangan keseimbangan dan kepalanya membentur sisi panggung berbahan logam. Serem banget pendengar. Benturan ini mengenai telinga kirinya yang saat itu masih menggunakan perangkat in-ear monitor. Jadi tulang rawan telinganya mengalami cedera serius dan mengeluarkan banyak darah. Tapi kalau kalian sempat lihat videonya, meskipun terluka, penyanyi berusia 50 tahun ini tuh tetap melanjutkan konser sampai selesai. Tapi karena gak bisa lagi pakai ear monitor di telinga kiri, dia menyelesaikan seluruh pertunjukan hanya dengan mengandalkan telinga kanan. Dan setelah konser berakhir, dia langsung dilarikan ke rumah sakit, menjalani operasi penjahitan total 39 jahitan, 27 jahitan di telinga, 12 jahitan di bagian pipi di wajahnya. Dari hasil pemeriksaan CT scan menunjukkan tidak ada cedera pada otak maupun tulang tengkoraknya. Kondisi ini membuat banyak penggemar menjadi lega. Kita tahu ya, dedikasi seorang Wang Li Hong yang tetap tampil profesional meskipun mengalami cedera ini menuai pujian luas di media sosial. Bahkan sampai kelihatan darahnya, ya kan cederanya cukup, maksudnya lukanya cukup dalam kan, jadi darahnya juga sampai kelihatan, itu jadi sorotan juga sih ya. Kita dengerin lagunya Wang Li Hong, ada I The Chushini, I Uso Pucai, dan Everything. Abis ini aku bakal bagiin informasi masih tentang penyanyi dan juga aktor. Kali ini datang dari Stephen Chang, Chang Xin Chong.

Itu dia buat lagu-lagu dari Wang Li Hong. Dan informasi terakhir dari Stephen Chang, Chang Xin Cheng. Konser solo yang berjudul New Journey di Shenzhen pada 4 Juli menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kenapa? Perdebatan ini tuh muncul ketika daftar lagu konser menunjukkan cukup banyak lagu cover yang dibawakan selama pertunjukan. Sebagian warganet menilai posisi lagu covernya terlalu besar sehingga mempertanyakan sisi originalitas konser itu. Tapi banyak penonton yang hadir justru memberikan penilaian yang berbeda. Mereka memuji kemampuan vokal Chang Xin Cheng saat membawakan lagu-lagu dengan tingkat kesulitan tinggi secara langsung. Lagu-lagu seperti Bohemian Rhapsody, City of Stars, Imagine, hingga Ye Ye Ye Ye ini dipilih menjadi bagian dari penampilannya. Banyak penggemar yang menilai pemilihan lagu ini menunjukkan keberanian Stephen Chang untuk menantang kemampuan bernyanyinya, bukan cuma sekedar mengandalkan lagu populer. Selain membawakan lagu cover, konser ini juga menampilkan sejumlah lagu orisinal miliknya serta soundtrack dari drama yang pernah dia bintangi. Penampilan panggung, tata cahaya, kualitas vokal live juga mendapatkan banyak apresiasi dari penonton yang hadir. Nah, jadi perdebatan ini memunculkan pandangan kalau kualitas konser nggak semata-mata ditentukan oleh jumlah lagu orisinal. Bagi banyak penikmat musik, kemampuan menyampaikan emosi, kualitas vokal, dan juga pengalaman yang diberikan kepada penonton tetap menjadi faktor utamanya. Nah, sekarang kita bakal dengerin lagu yang ini semuanya dinyanyiin sama Stephen Chang, Chang Xin Cheng. Yang pertama ada soundtracknya Skate Into Love, judulnya Xin Tung. Terus The Day of Becoming You, judulnya My Soul, dan juga soundtrack You Are My Lover Friends, bareng sama Tia Ray, judulnya adalah Stargazing.

Oke, mendengar, sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kamu ya. Terima kasih bagi kamu semua yang udah ngikutin program ini dari tadi sampai sekarang. Dan sekarang waktunya Viana buat pamit dari ruang dengar kalian. Kita ketemu lagi secara live itu di awal Agustus ya. Seperti yang aku udah umumin, kalau di minggu depan tanggal 13, tanggal 20 sampai tanggal 27 program Fresh Mandarin itu akan dibawakan secara rekaman formatnya. Tapi semua informasinya itu baru, dan bagi pendengar semua yang udah titip request itu bakal aku play lagunya ya. Jadi tenang aja, dan kita ketemu lagi secara live di awal Agustus. Abis itu nanti kita rekaman lagi di tanggal 17 dan 24 Agustus. Mohon maaf, mohon pengertiannya juga, karena ada beberapa tugas dari kantor sehingga membuat aku gak bisa live on air. Baiklah kalau gitu, Viana doakan pendengar semua tetap dalam keadaan sehat, tetap dalam keadaan yang sukacita juga dalam menghadapi kehidupan kita. Walaupun kita tahu dalam hidup itu terkadang ada happy-nya, ada sedihnya juga, ada lancarnya, ada masalahnya juga. Tapi selama ada sukacita dalam hati kita, ada damai sejahtera juga, dan terlebih lagi ada Tuhan di dalam hati kita, itu pasti akan membawa sebuah dampak yang luar biasa di kehidupan kita. Viana pamit sampai jumpa. Selamat malam semuanya, jaga kesehatan. Bye-bye.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Shalom pendengar suara indah, kembali lagi dengan saya Fabiola Yustein dalam program acara B2B. Dari program acara Back to the Bible ini kita akan belajar tentang berbagai hal di dalam Alkitab. Dan kita masih di dalam rangkaian pembahasan latar belakang penulisan kitab-kitab dalam Alkitab. Kita masih di dalam pembahasan kitab-kitab nabi-nabi kecil. Selanjutnya kita akan melihat dan membahas tentang penulisan dan latar belakang penulisan dari kitab Nahum. Pendengar suara indah yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin para pendengar pernah mendengar orang mengatakan, semoga si penindas itu mendapat balasan setimpal. Maka penting bagi kita untuk membaca kitab Nahum dan kita mendengarkan kata-kata keras bagaimana Nabi Allah Nahum terhadap sebuah bangsa yang kuat yang telah menindas umat Allah dan juga bangsa-bangsa lain. Apa isi pokok dari kitab Nahum? Kitab Nahum ini hanya sedikit yang bisa kita ketahui tentang Nabi Nahum. Bahkan kampung halamannya tidak jelas ada di mana. Mungkin ada di suatu tempat di Yehuda. Dalam bahasa Ibrani, Nahum itu sendiri berarti penghiburan. Akan tetapi Nabi Nahum menyampaikan berita penghukuman yang keras kepada bangsa Asyur. Tidak ada penghiburan. Berita Nahum yang keras tentang hukuman atas Nineveh, ibu kota Asyur, sering dibandingkan dan dipertentangkan dengan pesan kitab Yunus yang bercerita tentang penduduk Nineveh yang bertobat dan kemudian diampuni Allah. Apa maksud penulisan dari kitab Nahum? Nabi Nahum menubuatkan kejatuhan Asyur dan Nineveh, ibu kotanya. Asyur yang berkuasa telah membuat sejumlah bangsa lain menderita, termasuk umat Israel. Asyur memang telah menyerang dan mengalahkan kerajaan utara, yaitu Israel, pada tahun 722 sebelum Masehi, serta menawan banyak penduduknya ke pembuangan. Selama 100 tahun berikutnya, Asyur terus menjadi ancaman bagi kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Namun Nahum menenangkan penduduk Yehuda dan berkata bahwa Allah segera akan membebaskan mereka dari belenggu-belenggu Asyur. Kita bisa membaca catatan Nahum tentang ini di dalam pasal 1 ayat 13. Sehingga mereka sekali lagi bisa menikmati damai dan merayakan hari-hari keagamaan mereka di dalam pasal 1 ayat 15. Yang menunjukkan bagaimana Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan mereka. Pasal 1 ayat 7. Kitab Nahum tentang malapetaka untuk Asyur menghibur bangsa-bangsa yang diancam dan dirugikan oleh Asyur. Itu mengulangi sebuah tema dalam pesan para nabi-nabi Israel. Tuhan peduli pada keadilan dan akan menghukum bangsa-bangsa atau orang-orang yang memakai kuasa mereka untuk menganiaya orang lain. Apa yang menjadi latar belakang penulisan dari kitab Nahum? Latar belakang penulisan kitab Nahum didasarkan pada tahun 853 sebelum Masehi, Asyur menyerang dan menang atas kelompok bangsa yang bersekutu, termasuk juga kerajaan utara Israel. Selama 200 tahun berikutnya, Asyur merupakan kekuatan paling tangguh di timur dekat gunung. Asyur kemudian menaklukkan banyak bangsa-bangsa termasuk Israel. Selain bangsa Israel, Yehuda juga ditaklukkan oleh Asyur dan membebani mereka dengan pajak yang berat. Kita bisa melihat di dalam catatan 2 Raja-Raja 15 ayat 19 sampai 20, kemudian di dalam ayatnya yang ke-29, 2 Raja-Raja 16 ayat 5 sampai 18,
2 Raja-Raja 17 ayat 1-6 dan 2 Raja-Raja 18 ayat 7-21. Para ahli tidak dapat memastikan kapan tepatnya Nabi Nahum hidup dan bernubuat. Tetapi diperkirakan sesudah tahun 663 sebelum Masehi ketika Asyur mengalahkan Tebe, kota di Mesir. Di dalam pasal 3 ayat 8-10. Dan sebelum tahun 612 sebelum Masehi ketika Nineveh, ibu kota

kemungkinan besar berasal dari Saman Yosia, Raja Yehuda, di tahun 640 sampai 609 sebelum Masehi. Hal ini berarti Nahum hidup dan bernubuat bersamaan dengan Nabi Sefanya dan Yeremia yang pada saat itu masih muda. Bagaimana kesusunan dari kitab Nahum itu sendiri? Susunan dari kitab Nahum. Kitab Nahum dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah sebuah mazmur yang menggambarkan kuasa Tuhan Allah dan bagaimana Tuhan akan melepaskan Yehuda dari belenggu-belenggu pengaruh Asyur. Bagian kedua dari kitab itu kemudian berisi nubuat-nubuat tentang kejauhan Tuhan Nineveh, ibu kota Asyur. Di dalam garis besar kitab Nahum, di dalam pasal 1 ayat 1 sampai 15 berisi tentang pengharapan untuk Yehuda, di mana Tuhan akan menghentikan kuasa Asyur. Kemudian di dalam pasal 2 ayat 1 sampai pasal 3 ayat 19 ada kata-kata keras Nahum tentang hukuman atas Nineveh. Pendengar suara indah, demikianlah pembahasan latar belakang kitab Nahum. Kiranya menolong para pendengar untuk semakin lagi mengenal tentang kitab-kitab yang tercatat di dalam Alkitab dengan peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi penulisan kitab-kitab ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Seseorang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah melepaskanmu. Bahkan, jika ada ratusan alasan untuk menyerah, dia akan punya satu alasan untuk bertahan.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Terkadang lebih baik bersama orang yang kita cintai meskipun ada luka, daripada bersama seseorang yang membuat kita tertawa tetapi kita tidak memiliki rasa.
1: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM, kerohanian yang hidup adalah upaya mencari, menemukan, dan hidup akrab dengan Tuhan. Shalom mendengar suara yang dikasih Tuhan, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap penuh semangat untuk menjalani hari-hari yang akan dilalui pada hari ini. Senang sekali saya Pengin Roni bisa kembali hadir untuk menemani pendengar selama 1 jam ke depan di dalam program Indah Bersama Tuhan secara live. Program ini akan kembali disiarkan ulang pada pukul 21.00 hingga pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi, tempat tinggal, spasi, pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan setiap SMS maupun WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Mari sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Pendengar Suara Yang Dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita akan memulai perenungan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerjaan surga, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa kiranya Tuhan yang pimpin untuk setiap di kami. Untuk saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh berbicara kepada setiap diri kami, agar kami boleh mengerti dan kami boleh memahami akan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas ini di dalam menyampaikan firman-Mu. Apa yang mau hamba sampaikan boleh menjadi berkat bagi para pendengar dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berdoa juga untuk para pendengar, kiranya Tuhan yang terus memimpin, Tuhan juga yang boleh terus memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan sukacita di dalam setiap kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Pendengar suara ini yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama membuka kitab kita dan kita melihat di dalam Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat 5 hingga ayat yang ke-9. Saya akan membacakannya untuk para pendengar dimanapun Anda berada. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu, tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di surga dan ia tidak memandang muka. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini, berbagai yang mereka membaca, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Pendengar suara ini dikasih Tuhan, bersama-sama di dalam suatu wadah pastilah akan mengalami benturan, gesekan atau perselisihan. Telur yang berada dalam satu keranjang akan berbenturan dengan telur yang lain atau keranjang itu. Penulis kitab Amsal mengatakan besi memajamkan besi, orang memajamkan sesamanya. Sebagaimana pisau ditajamkan oleh alat lain dari besi, begitu pula manusia saling menajamkan melalui kompetisi, usulan, gagasan, atau kritik yang membangun. Kita sering mendengar pepatah, hati boleh panas, tetapi kepala tetap dingin. Sayangnya, kita sering mengabaikan pepatah itu ketika terjadi benturan dengan sesama mitra. Hal yang akhir-akhir ini sering terjadi adalah pemberontakan anak terhadap orang tuanya atau pembangkangan murid terhadap gurunya. Media massa melaporkan berita tentang rakyat mengkudeta pemimpin negara atau para buruh mogok kerja menentang kebijakan perusahaan. Dan hal yang tidak lagi menjadi gosip adalah maraknya perpecahan di dalam gereja karena faktor kepemimpinan atau motivasi yang salah dalam melayani Tuhan. Apa sesungguhnya akar permasalahan di sini? Menurut hemat saya, hal ini disebabkan kurangnya pemahaman akan prinsip kemitraan di dalam dinamika kelangsungan hidup bersama. Saya sangat meyakini bila kemitraan yang baik tetap ditunjung tinggi, perselisihan pastilah dapat diatasi. Para gembala Abraham dan para gembala Lot pernah berselisih. Namun, mereka dapat menyelesaikannya dengan cara yang tenang dan damai, karena prinsip kekerabatan atau kemitraan yang baik tetap dipertahankan. Namun bila mana kemitraan yang baik diabaikan, penyelesaiannya suatu masalah atau perselisihan akan ditempuh dengan cara perang dan ramai. Nah, bagaimanakah menciptakan kemitraan yang baik? Yang pertama yaitu adanya kewajiban yang harus dilakukan. Kalau kita perhatikan kata hamba di dalam ayat kelima memang menunjuk kepada para hamba atau budak pada saat itu yang sudah menjadi Kristen. Pada masa itu perbudakan adalah hal yang lazim dari dan Alkitab walaupun menentangnya tapi tidak mengutuki sistem perbudakan yang sudah terjadi dan diberlakukan pada saat itu. Hal yang ditekankan Alkitab adalah bagaimana semestinya para hamba melaksanakan kewajibannya di tempat mereka bekerja. Apakah mereka menyadari bahwa dengan bekerja secara baik mereka menjadi saksi yang baik bagi Kristus? Apakah mereka menyadari bahwa sebagai pekerja mereka menjadi mitra kerja Allah untuk melestarikan bumi? Sangat menyedihkan bila mitra kerja Allah mengabaikan kewajiban yang semestinya dilakukan. Ya. Bila seorang pemain sepak bola tidak menjalankan fungsinya secara baik, sang pelatih akan mengeluarkannya dari arena dan menggantikannya dengan pemain lain. Tuhan menuntut mitra kerjanya menjalankan kewajiban dengan penuh ketaatan terhadap pemimpin di tempat mereka bekerja. Ketaatan kepada pemimpin disamakan dengan taat kepada Kristus. Karena bekerja menjadi suatu ibadah.
Para pekerja tidak mencari simpati semata untuk menyenangkan hati manusia, tetapi dengan segenap hati melakukannya sebagai kehendak Tuhan atas dirinya. Kewajiban yang harus dilakukannya di tempat kerja didasarkan pada motivasi pelayanan kepada Tuhan dan sesama. Pendengar suara indah yang kasih Tuhan, hal yang kedua, bagaimana menciptakan kemitraan yang baik. Hal yang kedua yaitu adanya hak yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban adalah dua aspek yang tidak terpisahkan dan saling berkaitan. Bila kewajiban sudah dilakukan, hak secara otomatis menjadi bagiannya. Namun pada kenyataannya, banyak di antara kita menuntut hak tapi melalaikan kewajiban. Banyak orang menuntut haknya secara penuh, tetapi tidak menjalankan kewajibannya secara penuh. Hal seperti itu tidak menjadikannya kemitraan yang baik di tempat kerja, tetapi menghancurkan kemitraan yang baik dengan pemimpin maupun rekan kerja lainnya. Dengan suara indah dikasih Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa dalam mewujudkan kemitraan yang baik, para hamba dan tuan wajib memenuhi hak dan tanggung jawabnya masing-masing. Rusaknya kemitraan kerja kerap terjadi karena kelalaian dalam memenuhi hak dan tanggung jawab. Para tuan atau pemimpin dituntut untuk berlaku adil atas semua hamba atau pegawai yang bekerja padanya. Secara tegas, Rasul Paulus menyatakan perihal kemahatahuan dan keadilan Tuhan atas para tuan yang tidak memenuhi tanggung jawabnya. Begitu pula terhadap para hamba atau pegawai. Dalam pelaksanaan, ia harus senantiasa menyadari kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Ini bukan berarti para hamba harus menampik upah kerja atau menolak pembayaran secara finansial, melainkan hal itu bukan prioritas utama. Janganlah para pekerja mengerjakan sesuatu berawal dan berakhir dengan uang. Di dalam dunia profesional, hal yang dituntut adalah total quality. Slogan yang diusung oleh kaum profesional saat ini adalah jangan kita mengejar uang, tetapi uanglah yang mengejar kita. Para profesional asik dengan karya, bukan harta. Mereka mengetahui secara pasti bahwa karya yang mereka persembahkan akan menentukan harta yang akan mereka dapatkan. Bukankah sebenarnya ini adalah prinsip tabur tuai yang diajarkan Alkitab? Kenapa para pekerja Kristus masih saja bekerja dengan pola ala kadarnya? Pekerja Kristus harus memiliki level yang lebih tinggi dari orang dunia. Ia bekerja karena didasarkan pada tiga hal mendasar, yakni hamba Kristus, melayani Tuhan, dan menerima balasannya dari Tuhan. Kisah penginjil yang telah melayani bertahun-tahun di pedalaman Afrika memberi inspirasi untuk memahami prinsip ini. Setelah menempuh perjalanan laut selama beberapa hari, ia tiba di negara asalnya, yaitu Amerika Serikat. Bersama dengan kedatangannya, Presiden Amerika Theodore Roosevelt menumpang kapal yang sama setelah beberapa hari berburu binatang di hutan belantara Afrika. Ketika tiba di pelabuhan New York, banyak orang yang menyambut kedatangan sang presiden. Bahkan wartawan mewawancarai kisah perjalanannya selama di Afrika. Penginjil dan istrinya pun turun dari kapal tanpa disambut sama sekali. Mereka kecewa dan merasa diperlakukan tidak adil. Kemudian ia bergumam, kita mengabdikan hidup kita di Afrika untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Pada waktu kita kembali, tidak seorang pun datang menyambut. Bahkan kita tidak menerima upah atau penghargaan atas apa yang kita kerjakan. Presiden Roosevelt menembaki banyak binatang di Afrika dan ia menerima sambutan yang meriah. Dengan hati yang penuh kekecewaan, dia segera menuju rumahnya. Sesampainya di rumah, sang penginjil berdoa sebelum beristirahat. Lalu Tuhan berbicara kepadanya secara pribadi sambil berkata, "Takwa kamu, mengapa kamu belum menerima upahmu anakku? Karena kamu belum pulang. Pandanglah upah yang lebih bernilai luhur dan mulia daripada harta bersifat fana dan sementara." Dengan suara indah yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, dimanapun tempat kita berada, bekerja, hendaklah kita juga boleh menunjukkan kasih Kristus. Jadi kita sebagai orang Kristen yang boleh bekerja dengan sepenuh hati, bekerja dengan sungguh, bekerja dengan penuh tanggung jawab, bekerja dengan penuh melayani Tuhan.
Kiranya firman Tuhan hari ini boleh membuka mata hati kita, membuka pikiran kita, di mana Tuhan tempatkan kita, baik itu di sebuah perusahaan yang besar, sebuah perusahaan yang kecil. Tuhan sudah menempatkan kamu sesuai dengan rencana. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini kami boleh kembali diingatkan Tuhan untuk keberadaan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, dimanapun Engkau tempatkan kami, kiranya kami boleh menyadari bahwa itu adalah semua anugerah dan sebuah rencana-Mu ya Tuhan. Berilah kekuatan pada setiap diri kami untuk kami boleh terus memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah firman-Mu boleh kami ingat, kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih dapat mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567, 081-222-477-567, dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama, spasi tempat tinggal, spasi pokok doa pribadi Anda. Silakan para pendengar masih bisa mengirimkan pokok doanya baik itu melalui SMS maupun WhatsApp ke nomor tersebut. Dan setelah lagu berikut ini, kita akan bersama-sama mendoakan untuk mereka yang telah mengirimkan pokok doanya.

Terima kasih untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya, baik itu melalui SMS maupun WhatsApp. Mari kita sama-sama berdoa untuk mereka yang sudah mengirimkan doanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu Tuhan, berdoa untuk para pendengar yang sudah mengirimkan pokok doanya ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka yang bergumul di dalam kesehatan. Berdoa untuk Ibu Meliana di Batu Jajar yang berdoa untuk kesembuhan kakinya. Kiranya Tuhan terus boleh memulihkan kakinya yang terasa sakit. Dan kami juga tetap terus mendoakan untuk anak Revalina di dalam studinya dan pekerjaan suaminya. Tuhan yang boleh memberkati keluarga ini ya Tuhan. Untuk Bapak Matius Diolis, kami juga berdoa untuk pengobatan gejala katarak, sakit otot yang dirasakan, biar Tuhan juga yang boleh terus memberikan pemulihan untuk Bapak Matius Tuhan. Doa juga untuk Bapak Krisen di Geger Kalong, kesembuhan pasca stroke. Dan kami juga berdoa untuk anaknya Joa Simpson yang mengalami cerebral palsy. Kiranya Tuhan terus memberikan kesembuhan kepada Bapak Krisen bersama dengan anaknya. Setiap penjualan rumah yang mereka lakukan, Tuhan juga yang boleh campur tangan. Berdoa untuk saudara William yang merasakan ada benjolan di tangannya, Tuhan juga yang boleh menyembuhkan sakit yang dirasakan, dan Ibu Eti di Arjuna untuk kesembuhan. Dan kami juga berdoa untuk Ibu Ani yang untuk kesembuhan matanya, Tuhan juga yang boleh memulihkan mata dari Ibu Ani. Untuk Ibu Ella di Cipadung, kami juga berdoa untuk Bapak Salim yang mengalami sakit diabetes dan rencana besokan kontrol, Tuhan juga yang terus memberikan hasil yang baik. Dari ke hari semakin baik Tuhan. Dan berdoa juga untuk rencana kontrol Ibu Popon, kami menyerahkan Tuhan yang boleh campur tangan untuk hasil yang baik juga. Untuk suaminya yang mengalami jatuh, kiranya Tuhan juga yang memulihkan kaki yang dirasakan sakit. Dan kami juga tetap terus berdoa untuk pekerjaannya, untuk kesehatan keluarga, dan tetap terus mendoakan untuk usaha yang sedang dijalani boleh berjalan dengan baik. Dan anak baby di dalam studi dan keperluannya, Tuhan yang boleh mencukupkan segalanya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk mereka yang berdumul di dalam pekerjaan studi mereka.

persidangan boleh berjalan lancar dan berujung untuk kesehatannya, Tuhan yang menyertai. Berdoa juga untuk Ibu Yuyun, untuk pekerjaan di luar negeri, Tuhan juga yang sertai. Untuk setiap pekerjaan yang dilakukan oleh Ibu Yuyun boleh berjalan dengan baik, dan untuk kesehatannya Tuhan yang sertai. Untuk Susan, Maureen, Keisha, Nirana, dan Abed, di setiap pekerjaan yang mereka lakukan, baik di dalam negeri maupun luar negeri, Tuhan yang boleh menyertai. Untuk setiap pekerjaan mereka lakukan boleh berjalan dengan baik. Untuk Alex yang masih mencari pekerjaan, Tuhan juga yang menyertai, memberikan yang terbaik. Berdoa juga untuk pasangan hidup mereka, ya Tuhan, untuk Susan, Maureen, Keisha, Angelina, Abed, dan Alex, Tuhan juga yang boleh pimpin untuk memberikan yang terbaik untuk pasangan hidup yang mereka cari. Berdoa juga untuk Ibu Sri Lestari di Permata Cimahi, Tuhan juga yang boleh terus memberikan kesembuhan dan pemulihan dari osteoporosisnya, Tuhan yang sertai. Untuk dari hari ke hari semakin baik, Tuhan yang pulihkan untuk semakin baik, memberikan kesehatan yang baik untuk Ibu Sri Lestari. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Aceh dan Bapak Lisdi yang berulang tahun hari ini. Tuhan yang menyertai dan memberikan sukacita untuk mereka yang berulang tahun pada hari ini. Kau juga memberkati untuk setiap usaha, pekerjaan, serta keluarga mereka. Tuhan yang memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur.

Suara Indah 92,1 FM, berdengar suara yang dikasih Tuhan. Terima kasih untuk kesediaan Anda dalam mendengarkan program Indah Bersama Tuhan. Bagi pendengar yang mengirimkan pokok doa setelah program ini berakhir, kami tetap akan mendukung di dalam doa. Silakan mengirimkan SMS ataupun WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS ataupun WhatsApp, nama spasi tempat tinggal spasi pokok doa pribadi Anda atau perkumpulan Anda. Tetaplah semangat dan teruslah berharap kepada Tuhan, karena Tuhan sumber pengharapan yang sejati. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Berkat berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar suara indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.